0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jamaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Bersama Kak Alfi ya, selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas pada pagi hari ini. Langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Alfi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Alfi pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat Mbak.
1: Oke, Kak Alfi, kita langsung aja kita kasih informasi perakiraan cuaca untuk teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai. Untuk hari ini, silakan Kak Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya, Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 18 Juni 2026. Adanya belokan angin dan kelembapan udara lapisan atas yang cukup tinggi mendukung proses pembentukan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Laut. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali ya untuk Kak Alfi atas informasi perakiraan cuacanya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman Pro 2 semuanya ya. Dan buat teman Pro 2, jangan lupa selalu update informasi perakiraan cuaca setiap harinya. Selain di Pro 2 RRI Ranai, juga bisa pantau terus medsosnya BMKG Ranai ya. Oke, habis ini kita masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga ada informasi.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai Menyapa.
1: Iya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar di Ranai Menyapa pagi ini nanti hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Iya, pendengar, baru saja kita memperingati Tahun Baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi pendengar, Tahun Baru Islam ya, menyambutnya banyak dari organisasi maupun perangkat daerah dan juga sekolah-sekolah itu mengadakan doa bersama, kemudian sholat istikhosah, dan juga ada yang mengadakan pawai Muharram ya untuk menyambut Tahun Baru Islam. Nah, banyak juga dari generasi-generasi muda kita yang mengadakan pertandingan dan juga lomba-lomba di Tahun Baru Islam ya pendengar. Nah, sekolah-sekolah juga banyak mengadakan perlombaan ya menyambut Tahun Baru Islam, kemudian juga TPQ dan lain sebagainya. Nah pendengar, salah satunya adalah lomba yang diadakan oleh Mansa Tunatuna, yaitu lomba tiga bahasa. Jadi Mansa Tunatuna pendengar kembali melaksanakan program rutin ya bertajuk Mansana Serasi atau sehat, ramah dan literasi melalui lomba review buku tiga bahasa. Jadi kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan Tahun Baru Islam dan diikuti oleh kelas 10 dan 11 ya sebagai upaya meningkatkan budaya literasi di lingkungan madrasah. Jadi dalam lomba tersebut satu grup terdiri dari 3 orang ya, dan para peserta diminta mempresentasikan hasil review buku dengan menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Arab secara bergantian. Nah, pendengar, terkait dengan Tahun Baru Islam dan juga arus perkembangan zaman saat ini, bagaimana kita membekali generasi muda dengan ilmu-ilmu agama yang baik ya, untuk membentuk generasi muda yang berakhlak ke depannya. Mungkin ada pendapat, saran dan tanggapan Anda pagi ini, kami nantikan nanti ya hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Silakan di 0811 7033669. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu lagu berikut ini untuk Anda.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

Pendengar masih bersama kami di Ranai Menyapa sesi pertama untuk pagi ini, pendengar ya. Ya, terkait dengan peringatan Tahun Baru Islam. Momen membekali generasi muda dengan akhlakul karimah. Ya, pendengar, jadi momen Tahun Baru Islam ya, kali ini banyak diperingati dengan mengadakan pawai, kemudian juga kegiatan-kegiatan positif, lomba-lomba positif ya, baik itu yang diadakan oleh sekolah-sekolah ya, ataupun forum-forum anak dan organisasi

bagi orang tua, guru, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan teladan yang baik kepada generasi muda. Jadi melalui pendidikan agama, kemudian kegiatan keagamaan, dan pembiasaan perilaku positif, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Baik, Anda mungkin pendengar ada tanggapan, saran, dan masukan terkait dengan hal ini ya. Kami nantikan kebersamaan Anda pagi ini di layar interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Baik, kami akan kembali pendengar hadirkan dulu ya, ada lagu berikut ini untuk Anda.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat dan selamat beraktivitas pagi ini ya, cuaca cerah. Jadi untuk Anda yang berencana beraktivitas outdoor atau di luar ruangan, ya tetap jaga kesehatan, kemudian gunakan pelindung kepala ya, ya seperti topi, kemudian juga payung ya. Dan jangan lupa untuk gunakan sunblock dan juga sunscreen untuk melindungi kulit kita dari paparan langsung sinar matahari. Baik, untuk Anda yang pagi ini lagi sibuk di tempat kerjanya masing-masing ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih agar tidak mudah dehidrasi. Baik pendengar, menemani Anda pagi ini lagu-lagu dan beragam informasi akan kami hadirkan.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: nasi sop daging 35 rupiah. Teh manis dingin 5 rupiah. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Masih bersama di Pro 1 Ranai, pendengar, selamat pagi untuk Anda ya. Salam sehat pagi ini, semoga tetap semangat menjalani aktivitasnya. Jangan lupa sebelum beraktivitas harus sarapan dulu ya, pendengar ya. Karena sarapan ini sangat penting untuk menunjang kinerja organ tubuh kita agar bisa semangat dalam menjalani aktivitas dan tubuh juga akan berenergi. Nah, salah satunya adalah sarapan dengan tinggi protein ya, pendengar. Jadi, sarapan tinggi protein ini adalah kunci untuk menjaga kekuatan dan vitalitas ya. Kita mungkin sering mendapat saran untuk tidak melewatkan sarapan. Nah, sebaiknya jangan asal memilih menu sarapan. Menu sarapan tinggi protein sangat disarankan demi kesehatan, terutama kekuatan otot kita. Melansir dari Medical News Today, ada beberapa asupan protein yang baik untuk kita jadikan menu sarapan enak dan penuh nutrisi ya. Yang pertama yang kita tahu pastinya ada telur ya, salah satu menu sarapan klasik tetapi tinggi protein. Nah, pendengar, menu yang satu ini menawarkan berbagai nutrisi serbaguna. Kita bisa membuat telur dengan diorak-arik ya, kemudian dijadikan sebagai telur mata sapi atau direbus. Kemudian ada juga roti panggang dengan selai kacang dan pisang. Jadi roti panggang dipadukan dengan selai kacang dan pisang ini menjadi salah satu menu sarapan tinggi protein yang direkomendasikan. Lalu ada oatmeal dengan tambahan protein. Oatmeal ini menjadi pilihan menu sarapan tinggi protein. Kita bisa mencampurkan satu porsi oat organik ya dengan satu porsi bubuk protein, susu pilihan, biji chia dan juga buah. Jadi serat dan protein dalam makanan tersebut akan membuat kita berenergi sepanjang pagi. Kita juga bisa membuat menu overnight oatmeal yang sedang tren ya dan memakannya di pagi hari. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa sarapan tinggi protein yang direkomendasikan untuk menu sarapan sehat dan menjaga massa otot. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ranai.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas,

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Lagu dari Niji, Hapus Aku, baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Masih bersama di Pro 1 RRI Rana ya, pendengar di Rana pagi ini berbicara tentang sarapan sehat ya, tinggi protein yang dapat menjaga massa otot ya. Ada telur tadi, kemudian ada oatmeal dengan tambahan protein, ada juga pancake protein. Nah, pendengar, agar lebih kekinian ya, biasanya sesuaikan dengan selera, kita bisa membuat pancake protein yang menjadi sarapan tinggi protein. Caranya cukup mudah ya, bahan-bahannya juga mudah. Kita bisa campurkan pisang, kemudian telur, lalu ada bubuk protein, lalu kita aduk-aduk, kemudian kita pan ya. Nah, kita bisa juga tambahkan sejumput kayu manis. Kita masak adonan dengan cara yang biasa untuk membuat pancake ya, pakai teflon juga bisa. Nah, sajikan pancake protein dengan buah beri atau lainnya sebagai pendamping. Lalu ada omelet tahu dan roti panggang gandum. Jadi omelet ini selain biasanya dibuat dari telur, juga bisa kita buat dari tahu, pendengar ya. Nah, ini juga tinggi protein karena tahu, tempe, telur ini merupakan sumber protein ya yang baik untuk mencukupi kebutuhan protein harian tubuh kita. Ada juga Greek yogurt ya, dan juga biji chia dan buah beri. Nah, ini biji chianya bisa kita rendam dulu agar mengembang untuk kita campurkan dengan Greek yogurt dan buah beri. Terakhir ada tempe. Nah, tempe ini pendengar dapat kita gunakan sebagai isi sandwich bagi vegan ya. Kita juga bisa mencobanya dengan membuat tempe sebagai pengganti daging dalam burger atau makan tempe bersama dengan selada. Nah, dalam 3 ons tempe mengandung 16 gram protein yang baik untuk tubuh ya. Jadi inilah beberapa rekomendasi sarapan tinggi protein yang baik untuk tubuh dan juga menjaga massa otot. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: 当。
1: Hey, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
5: Sembilan sembilan koma dua MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat beraktivitas ya untuk Anda pagi ini yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Baik, satu informasi untuk Anda pagi ini pendengar, kami akses dari rri.co.id. Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat untuk melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Open House Sekolah Rakyat menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat dukungan publik terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, Open House Sekolah Rakyat digelar setelah permintaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama hampir 11 bulan terakhir. Hasil pemantauan menunjukkan perkembangan positif pada para siswa, baik dari sisi akademik maupun karakter. Gus Ipul mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi sejumlah sekolah rakyat di berbagai daerah. Dari hasil kunjungan tersebut, siswa dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, dan seni. Selain prestasi akademik, perubahan juga terlihat pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, percaya diri, dan memiliki optimisme terhadap masa depan. Pendengar, Kemensos juga memperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa selama masa liburan sekolah. Jadi mayoritas orang tua menyampaikan rasa syukur karena anak-anak mereka menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Banyak siswa yang kini lebih rajin beribadah dan aktif membantu orang tua di rumah. Perubahan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan karakter dalam program Sekolah Rakyat. Sebagai informasi pendengar, pemerintah menargetkan lebih dari 32.000 siswa mengikuti Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026-2027. Hingga awal Juni 2026, jumlah calon siswa yang telah terjaring bahkan mencapai lebih dari 42.000 anak ya. Jadi pemerintah juga tengah menyiapkan puluhan sekolah rakyat permanen yang akan beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Melalui kegiatan Open House, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat secara langsung proses pembelajaran dan pembinaan di sekolah rakyat. Program ini pendengar juga diharapkan memperkuat partisipasi publik dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Itulah pendengar informasi untuk Anda pagi ini terkait dengan Mensos undang masyarakat kunjungi Open House Sekolah Rakyat.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pendengar di manapun berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadianti menemani Anda nanti di Ranai Siang. Anda bersama rekan kami ada Yulis Hamzah hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan saat ini pendengar sudah pukul 10.13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda, salam bahagia untuk kita di siang hari ini. Dan tentunya selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda di kesempatan hari ini ya. Hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Saya Yuli Samza kembali menemani Anda untuk edisi Ranai Siang jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini pendengar, kita akan bersama dalam informasi jendela negeri. Kami akan berbagi informasi untuk Anda seperti apa ataupun alasan kenapa kita harus mencintai produk Indonesia ya. Karena dari zaman dahulu ya, kita sudah sering mendengar tentang jargon untuk mencintai produk Indonesia atau produk dalam negeri ya. Ini bukan tanpa alasan, tetapi pendengar, mungkin sebagian dari kita ingin kembali terus diingatkan ya, kenapa kita harus mencintai produk Indonesia atau produk dalam negeri ya. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami, kita bersama di Jendela Negeri.
1: Jendela Negeri.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap,
0: lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Jendela Negeri. Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, jika masyarakat Indonesia memakai produk buatan lokal, mulai dari produk kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti baju, celana, alas kaki, peralatan makan, meja ya, kemudian juga aksesoris rumah dan lain-lainnya, tentunya industri dalam negeri akan terus berkembang. Nah, kenapa kita harus mencintai produk dalam negeri atau mencintai produk buatan Indonesia? Karena pertama, alasannya turut mendukung dan juga mengembangkan UMKM lokal. Jadi dengan kita mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, berarti kita lebih memilih dan mendukung produk yang diproduksi oleh usaha UMKM lokal atau perusahaan dibandingkan produk buatan luar negeri. Dan membeli produk buatan lokal merupakan suatu bentuk nyata dalam membantu para UMKM dan pengusaha lokal untuk terus berkembang. Kemudian juga pendengar, mencintai produk lokal berarti membantu UMKM dan juga pengusaha dalam negeri dapat berkreasi, menciptakan ide baru dan berinovasi, sehingga produk yang mereka ataupun produk yang diproduksi ini semakin baik dan usaha produk lokal pun semakin berkembang ya. Dan ini salah satu alasan kenapa kita harus mencintai produk dalam negeri atau produk Indonesia. Kemudian juga pendengar, dengan kita mencintai produk lokal atau produk Indonesia, tentunya kita turut membuka lapangan pekerjaan. Dan ini tidak bisa dipungkiri ya, ketika usaha atau juga UMKM berkembang di daerah kita sendiri atau di Indonesia, tentunya ini akan secara otomatis dapat membuka lapangan pekerjaan dan ini dapat meminimalisir pengangguran di negeri kita sendiri. Dan alasan berikutnya pendengar, kenapa kita harus mencintai produk lokal atau produk buatan Indonesia, produk berkualitas dengan harga yang murah. Nah, kualitas barang hasil produksi pengusaha dan juga UMKM dalam negeri tidak perlu diragukan lagi ya. Mungkin di antara kita juga sudah banyak yang mengetahui bahkan menggunakan ya, seperti apa kualitas produk lokal kita yang baik. Dan sehingga kita dapat sandingkan ya dengan produk buatan luar negeri. Kemudian juga pendengar, ketika kita mencintai produk lokal atau juga produk buatan Indonesia, ini dapat meningkatkan devisa dan perekonomian Indonesia. Nah, devisa ini adalah alat pembayaran negara yang digunakan dalam lingkup internasional ya. Jadi tingkat stabilitas ekonomi suatu negara tentunya akan ditentukan oleh banyaknya devisa yang dimiliki negara tersebut. Jadi semakin tinggi cadangan devisa negara, maka akan semakin tinggi pula tingkat stabilitas ekonomi dan negara tersebut. Jadi dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa devisa memiliki peran yang sangat penting untuk keutuhan negara ya. Jadi ketika kita memutuskan atau menggunakan produk buatan Indonesia, berarti kita membantu meningkatkan pendapatan devisa negara. Dan pendengar, hal ini akan turut serta menumbuhkan ekonomi nasional. Nah pendengar, itu tadi beberapa alasan kenapa kita harus mencintai produk lokal atau produk Indonesia ya, karena banyak manfaat-manfaat baik yang tentunya akan kita rasakan dan juga seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya. Dan kita masih bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini, jelang siang ya. Kita jeda dulu dengan menikmati lagu dari Anfas lewat lagunya Di Mana Janjimu.

ikut streaming ya, Ren.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman

0: Di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Jendela Negeri.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita masih bersama di Jendela Negeri ya. Beberapa alasan kenapa kita harus mencintai produk lokal atau produk Indonesia atau produk dalam negeri ya. Karena dapat membuat produk buatan Indonesia atau buatan dalam negeri ini semakin dikenal di pasar internasional ya. Jika kita semuanya mendukung dan memakai produk lokal buatan Indonesia atau produk dalam negeri, maka kita akan membantu produsen produk untuk semakin dikenal dan akhirnya mendapatkan banyak permintaan. Kemudian juga pendengar dapat meningkatkan jumlah investasi di Indonesia. Karena dengan kualitas produk lokal yang semakin baik, produk buatan dalam negeri akan semakin dikenal masyarakat dalam negeri dan juga luar negeri. Tentunya hal ini dapat mendatangkan kesempatan, yakni kesempatan bagi para investor yang ingin menanamkan modal pada usaha dalam negeri. Nah, pendengar, itu tadi beberapa alasan kenapa kita harus mencintai produk dalam negeri atau produk lokal Indonesia ya. Dan mudah-mudahan kita terus sadar untuk menggunakan produk-produk dalam negeri kita ya, memajukan UMKM lokal atau UMKM yang ada di Indonesia sehingga kita semuanya akan berkembang dan hidup dalam finansial yang stabil. Nah, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 10.41 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat melanjutkan berbagai aktivitasnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sel-sel bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Jenis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
6: NNI bersuara, Piala Dunia untuk...
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya di Indonesia menyapa siang edisi 18 Juni?
9: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga sampaikan untuk Anda pendengar bahwa di luar sana untuk Sepumpang dan sekitarnya saat ini sudah mulai turun hujan ya. Jadi mungkin untuk Anda yang akan bertujuan ke daerah Sepumpang atau sekitarnya, mungkin jika tidak ada keperluan yang mendesak boleh ditunda dulu, tetapi kalau memang harus bertujuan ke sini bisa menggunakan mantel atau juga jas hujan. Selamat siang untuk Anda pendengar, salam bahagia dan tetaplah di program Satu Kanal Inspirasi.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Kita berada pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami juga sampaikan untuk Anda bahwa setiap tanggal 18 Juni itu diperingati beberapa momentum internasional ya, yang mengangkat isu sosial, budaya dan juga lingkungan. Peringatan ini meliputi Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian, kemudian Hari Sushi Internasional dan Hari Gastronomi Berkelanjutan. Jadi pendengar, ketiga peringatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu global. Masing-masing membawa pesan berbeda, namun sama-sama mendorong perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi sekilas ataupun rangkuman terkait dengan peringatan Hari Besar Nasional yang diperingati setiap tanggal 18 Juni setiap tahunnya ya, yaitu Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian, Hari Sushi Internasional dan Hari Gastronomi Berkelanjutan. Baik, untuk Anda pendengar, selamat siang dan kami juga sampaikan bahwa masuknya waktu salat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, pukul 11.51.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Ranai Siang Ini.
1: Ranai Siang Ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik, tuan, puan, sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga pakcik-makcik semua sihat ya. Alhamdulillah, makcik Leha dapat menemani pakcik-makcik siang hari ini sambil duduk-duduk santai, sambil menikmati hidangan siang ya. Sambil rehat, semoga saja hari ini tetap semangat. Cuaca hujan campur dengan panas. Hujan panas kata orang tua-tua dulu ya. Orang tua-tua dulu kata kalau hujan panas ni bahaya, mudah terkena penyakit, kena cacuk kata dia. Kalau versi medis dia, panas dalam. Jadi anak-anak kita, jangan kita biarkan main kat luar rumah pakcik-makcik musim-musim macam ni. Musim macam ni rentan terkena sakit perut, batuk, demam, banyaklah kisahnya. Macam-macam penyakit ada. Hari ni lah tanggal 18 Juni pakcik-makcik ya. Jadi kita ni dah memasuki daripada pekan ketiga di bulan Juni ni. Waktu ni memang cepat sangat berlalu ya. Jadi kalau kita ni asyik berleha-leha saja, macam makcik Leha. Jadi rugi waktu tu terasa lama ya. Macam kita demam tu lah, kalau kita demam tu waktu tu lama sangat. Tapi kalau kita kerja ni, pejam celik lah petang pula, pejam celik dah malam pula lah. Jujung akhir bulan, akhir tahun dah tua kita ya. Tak terasa, itulah kalau waktu kita isikan dengan kesibukan ya. Semoga saja segala kesibukan yang kita kerjakan ada berkahnya. Yalah pakcik-makcik, tak payah kita nak panjang lebar ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah Pakcik Makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu ya. Macam biasalah di segmen Racikan Pengetahuan Melayu, kita ni nak berbagi pengetahuan seputar dunia Melayu. Dan untuk siang hari ini, kita masih mengetengahkan kembali ataupun melanjutkan kembali daripada apa yang telah disampaikan oleh Makcik Joyah kita pada pertemuan sebelumnya ya, iaitu bercakap pasal tarian adat Riau khas suku Melayu yang perlu kita ketahui ya. Karya tulis ni oleh Siti ni Encik Siti Hasanah. Ha. Jadi saudara, sebagaimana kita ketahui bahawa masyarakat Riau ini merupakan masyarakat yang banyak dihuni oleh suku Melayu. Suku Melayu ini memiliki budaya yang khas sebagai salah satu keragaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Keragaman itu terlihat dalam bentuk tariannya, dan beberapa tarian yang khas Riau, tarian khas Riau ini menjadi satu keragaman budaya yang harus dipelihara ya. Jadi saudara, di antara tarian itu ada tarian Tandak Sedati nama dia. Tarian Tandak Sedati merupakan tarian yang ditarikan oleh pria dan juga wanita. Tarian ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi antara remaja, pria dan wanita dalam satu kampung. Tandak Sedati ini merupakan tarian yang dilakukan pada malam hari dengan iringan musik tradisional. Saat ini tarian ini masih sering dibawakan untuk tetap dilestarikan dengan membawanya pada acara pagelaran seni ataupun hiburan. Tetapi tarian ini masih dilakukan juga pada upacara adat seperti perkahwinan. Dahulunya Tandak Sedati ini merupakan tarian yang dijadikan tempat untuk mencari jodoh ya. Tandak Sedati biasanya ditarikan oleh 8 orang pria dan wanita dengan berpasangan. Pakaian yang dikenakan adalah pakaian khas adat Melayu, dan musiknya menggunakan alat musik tradisional dan juga rebananya, serta ada juga akordeon. Syair yang digunakan dalam lagunya biasanya berisi syair atau pantun Melayu. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

0: Batu Rusia. Iya, jika kita mendengar kata Batu Rusia, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita keberadaannya di negara Rusia. Tetapi Batu Rusia yang satu ini terletak di negara Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna. Batu Rusia merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang dimiliki Kabupaten Natuna. Peninggalan sejarah ini terletak di pinggiran jalan menuju Desa Sepempak, kurang lebih 3 km dari Kota Ranai atau 15 menit jika ditempuh dengan sepeda motor atau mobil. Tepatnya berada di Dusun Beringin Jaya, Desa Sepempak, Kecamatan Bunguran Timur. Keberadaan Batu Rusia mencatat bukti sejarah tentang orang-orang Rusia yang pernah ada di wilayah Natuna beberapa tahun silam.
1: Ya, jadi Batu Rusia itu bermula pada tahun 1941 sampai 1952. Itu yaitu pada masa Datu Kaya Wahmat Basit, di mana waktu itu kapal milik Rusia yang membawa warga Rusia itu mereka berjumlah 40 orang. Yang kapal mereka ini kandas di sekitar perairan Pulau Senua, begitu. Jadi kapal mereka kandas, mereka menyelamatkan diri ke tepian. Dan setelah mereka sampai ke tepian, mereka mencari tempat untuk berteduh atau tempat beristirahat, tempat tinggal sementara gitu di Natuna. Di Natuna. Waktu itu Pulau Natuna ini pada tahun 1941 itu masih boleh dikatakan masih hutan belantara ya. Jalan belum ada, penduduk juga belum ada. Waktu itu hanya ada ya Datuk Kaya Wahmat Basit. Beliau pun Datuk Kaya ini bertempat tinggalnya di Ranai gitu kan, yang jarak dari Ranai ke Sepempak itu cukup jauh yang masih terpisahkan oleh hutan begitu. Jadi mereka menjumpai sebuah batu yang tidak jauh dari pinggir pantai. Nah, di bawah batu ini terdapat semacam lorong ataupun ya lorong ya, kita bilangnya lorong. Nah, jadi setelah cuma dia ada dua batu, tapi di bawahnya itu kosong. Nah, jadi mereka menemui batu itu tadi, sehingga mereka bertempat teduh di batu ini. Ya, dari hujan, dari apa, pokoknya mereka bertempat tinggal di Batu Rusia ini.
0: Orang-orang Rusia tersebut berduyun-duyun menuju ke kota Ranai untuk meminta bantuan tokoh masyarakat setempat bernama Datuk Kayawan Muhammad Rashid. Karena kebetulan saat itu Ranai tengah panen padi, maka segala kebutuhan makanan orang-orang Rusia dijamin oleh Datuk Kayawan Muhammad Rashid.
1: Lama mereka tinggal di Batu Rusia ini bukan sebentar, bukan satu atau dua hari, tapi selama 11 tahun, dari tahun 41 sampai 52, begitu kan, dari 1941 sampai 1952, itu kurang lebih 11 tahun mereka bertempat tinggal di situ. Jadi untuk menandakan kalau mereka orang Rusia ini pernah bertempat tinggal di batu ini, mereka mengukir di batu itu dengan gambar jangkar dan tulisan di atasnya itu USSR gitu. Jadi waktu itu Rusia ini masih satu dengan Uni Soviet, masih satu kawasan dengan Uni Soviet. Mereka belum jadi negara tersendiri. Nah, jadi singkat ceritanya, karena kondisi waktu yang begitu lama, 11 tahun begitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pertolongan. Akhirnya mereka menjumpai Datuk Kaya Wahmat Rashid ini yang diangkat oleh Sultan Riau waktu itu, yang memutuskan untuk pemimpin ataupun penjaga lah di pulau Bunguran ini gitu.
0: Sebelum kembali ke tanah airnya, orang-orang Rusia tersebut menyempatkan diri menulis kata-kata di batu menggunakan belati mereka. Beberapa kata yang terukir oleh mereka di batu itu diantaranya adalah kalimat berbahasa Indonesia, selamat tinggal, serta gambar dan lambang USSR dalam ukuran yang cukup besar. Terdapat juga tulisan berbahasa Rusia, Breche yang bermakna cukur janggut, Zambiar yang berarti ular, serta Kukurasa yang artinya gandum. Tulisan-tulisan itu hingga kini masih bisa ditemukan di batu Rusia, meski sebagian sudah terlihat kabur. Bentuk batunya sendiri mirip seperti buritan kapal tanker yang membelakangi pantai. Sekarang dikelilingi oleh pagar besi bulat stainless anti karat. Diapit oleh batu-batu besar lain yang berbentuk unik, cukup membuat penasaran kita untuk mendekati dan memanjatnya. Karena di atas batu-batu itu juga ditumbuhi pepohonan liar dengan akarnya yang berjuntayan hingga ke bawah. Sangat artistik dan unik untuk dijadikan objek foto.
2: Ini Guhindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

0: Yalah Paci Maci, bukan main. Senangnya hari ini berjumpa Paci Maci semua di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana yang nak bergayung, bergabung bersama kami, sila-sila saja bergabung di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh pakcik makcik ya. Cuaca bukan main ya. Hujan panas lengkap kita. Kalau tak jaga-jaga kena masalah penyakit ya. Sila-sila saja. Yang nak gabung pakcik makcik di 0811 7033 669. Rupanya lah ada yang mengetuk pintu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Mak Long Mus, apa khabar Mak Long Mus?
1: Alhamdulillah,
0: sejuk. Alhamdulillah. Biasa kita bersimbih peluh kan, panas kan. Ini sejuk pula bumi kita, alhamdulillah.
1: Panas,
0: gaduh panas, sejuk, gaduh sejuk. Oi. Kalau makcik boleh pilih, suka panas apa suka sejuk?
1: Mana?
0: Kalau Mak Long Mus pilih, suka panas apa suka sejuk?
1: Suka yang panas, suka ke?
0: Iya juga.
1: Yang suka ke? Tapi yang berhujan lah nak
0: jalan. Ada guna dia masing-masing. Apa tu? Kenapa suara Long ni kecil?
1: Kecil kan?
0: Kecil. Long macam jauh dari mic tak, tu ha.
1: Kecil
0: kan? Lah agak besar lah sikit lah, lumayan lah. Tak usah macam jerit pula. Oh ya, nampaknya. Ayolah, ada pantun ke?
1: Pantun.
0: Ya. Yeah.
1: Jika takut dosa, jangan lupa ibadah. Ibadah untuk mengumpulkan pahala.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat menyambut tahun baru Hijriah. Kita bertambah iman dan takwa.
0: Oh, masalah tahun baru juga memang sejuk hati. Sejuk semua, sejuk kalau musim-musim hujan ni. Hati juga sejuk, bumi juga sejuk, bunga-bunga sejuk semua.
1: Iyalah, Sarah.
0: Itulah. Yelah, silalah salam untuk siapa?
1: Salam semua-semua yang berdengar lah.
0: Semua yang dengar. Nak dikirimkan lagu apa?
1: Serah Makcik Leha je.
0: Serah Makcik Leha saja.
1: Tak apa dengar
0: ya.
1: Radio
0: oh yalah, yang sampai pula tercelup telinga radio tu. Yalah, lagu terserah tadi. Cerah baik. Ya. Waalaikumsalam. Mak Long Mus kita dah bersama kita ya. Lagu dia tak kisah katanya, yang penting ada lagu dia lah, senang hati dia, dapatlah berjoget-joget ya. Yelah, sila yang nak gabung di 0811 7033 669. Yang nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh di musim-musim sejuk ni ya. Baiklah. Untuk lagi kerja, kalau ada masa rehat ke, terehat dulu. Pakcik-makcik penat kerja dari pagi tadi, tak sudah-sudah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pakcik siapa ni?
2: Pakcik Mat ni.
0: Pakcik Mat, hujan tak dekat Binjai tu?
2: Pak lebat no.
0: Pak, sejuknya.
2: Sampai kawan ku ni dia bilang, Pak dapat kerja je Pak. Dia pun ya.
0: Tak dapat kerja. Dapat masak ke, buat sayur kat rumah ke, dapat kerja. Iyalah, baik. Ada pantun ke?
2: Ada ke makcik?
0: Kalau
2: kita tua ni, pantun tua je kita buat ya.
0: Pantun
2: makcik
0: tua macam mana? Macam sayur tua, ada juga sayur tua.
2: Kau ni kira-kira makcik eh.
0: Sungguh
2: jauh kampung Temelan. Tempat orang membuat garam. Sungguhlah datang tahun baru Muharram. Hari kita tingkat kadar iman.
0: Marilah kita tingkat kadar iman ya. yang yang belum tinggi keimanan kita tinggikan, nak belum tinggi kesabaran kita tinggikan pula.
2: Oh, masih
0: itulah.
2: Jadi kalau kita lah tua ni, pantun tua-tua je.
0: Ya, tak usah terlalu.
2: Tak orang gapo pula kita ni genjet.
0: Jangan. Ganas pula.
2: Genjet tu benda maksudnya macam?
0: Genjet itu orang lebih-lebih lah. Tak lebih mulut ke, lebih kelaku ke. Banyak lah kisah.
2: Jadi pernah aku di kabur lah. Cuba Pak Mat kabur bila genjet lah. Apa tu?
0: Jangan sembarang-barang lebar muka tu. Cubalah kalau berani.
2: Jadi awak je ngabur mah apa masa aku lah tua kabur kondok. Ni aku ngabur pak cik dia boh.
0: Kalau orang tua-tua dulu tu tu kata-kata mali kalau pak cik ucapkan tu nanti ada tumbuh sesuatu kat bibir pak cik. Tu penyakit tulah nama dia.
2: Ya,
0: jadi kita orang Melayu tu tak boleh cakap sembarang. Bahasa-bahasa yang agak-agak aneh-aneh tu sembang kita cakap tumbuh benda kat bibir kita. Kalau tumbuh batang emas sedap lah kita jual. Salam ada.
2: Salam ada Mak Cik.
0: Buat siapa?
2: Khusus Yasun Joy di Teluk Tuan. Dan si pendengar seluruh yang menengok di RR ini. Pilih lah dari Bangka ke dia, dari Jogja ke dia. Pilih mana yang mahal menengok RR ini. Soalnya alhamdulillah kan lah banyak penggemar kita ni.
0: Ya, kita lah mana-mana, bukan orang Natuna saja, seluruh lah dunia ni kalau ada jaringan kuota internet dia tu dapat lah dengan kita lah, banyak kawan kita.
2: Well, Mak Cik. Makanya kalau dapat, kalau istilahnya Mak Cik nyampaikan ucer budaya Melayu tu jangan nanduk-nanduk maduang je.
0: Produksi lama itu belum ada.
2: Tak cari ruang pustaka tu banyak masa Melayu ni.
0: Iyalah, kita
2: bukan
0: nak
2: mengguru ya Mak Cik.
0: Kita nak buat pun tentu ada tim dia juga. Kadang-kadang tim tu ada yang bercuti, ada yang demam, ada apa kan? Banyak kisahnya.
2: Memang tak sembarangan keluar bahasa Mak Cik tu.
0: Iya.
2: Kami maklumi cuman kena kita ni lah jauh pendengaran dari keluar kita. Orang kabur nanti dia isi perkembangan lalu dia nak nanduk-nanduk.
0: Nama juga macam lagu Pak Cik. Dia, kalau lagu tu Pak Ajis Pemiko Balok ni tu suruh pula buat yang lain. Dia tak ada lagi. Macam mana dia produksi tu kan apa? Dia boleh putar berulang-ulang. Macam kita dengan ilmu tu. Ilmu tu takkan ada habis Pak Cik. Jadi yang belum pernah dengar ini, mana tahu besok dengar radio dia baru dengar. Kalau Pak Cik ya 24 jam tak mati-mati radio tu saya dengar. Maksudnya lek dengar radio ni. Lek, yang tu saja kan.
2: Mak Cik. Tersinggung ya Mak Cik.
0: Taklah untuk apa buat tersinggung.
2: Mana tahu kabur pula nanti Pak Mat itu kurang pandai pula
0: mengajar kami orang. Taklah. Kita ni kalau orang kasih masukan tu kita suka Pak Cik ai. Cuma kita ni kadang-kadang tak berdaya juga nak apa kan. Banyaklah kekurangannya.
2: Memang kami kita tahu untuk menyampaikan, untuk mengeluarkan apa-apa Mak Cik. Memang kita di setting low atau

0: ada pula kawan lain nak bergabung.
1: Lagu?
0: Lagu, kita minta lagu Makcik Yat Bersami je.
1: Oh, boleh, boleh. Judulnya terserah ke?
0: Makcik je lah nyedah. Makcik
1: boleh.
0: Makcik faham daripada kami.
1: Baiklah.
0: Lebih kurang kami mohon maaf.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yat Bersami. Kita pilih lagu apa ya? Pakcik Mak ni memang suka lagu Yat Bustami ni. Kita pilih lagu Wangi ke? Lagu Ijo ke? Hang Tuah ke? Laksmana ke? Tanjung Katung ke? Apa ya? Lagu ataupun Laila Canggung sajalah. Baiklah, sila-sila nak gabung bersama kami. Kita masih di acara Sari Serumpun ya. Sekarang dah pukul 12 lewat 35 minit ya. Sila di 0811 7033 669. Lah ada Cik Mat, lah ada Long Mus. Yang mana lagi yang lainnya? Long Is macam mana? Kerja profesi sebagai tukang tu dah siap ke? Kalau belum siap tu apa berit saja dengan tukang Long, buat pening kepala pula. Nanti calar pula tangan tu, kasar tangan pula. Lah suruh-suruh saja tukang tu masang tu. Kerja dia Long tu duduk manis saja. Tapi kata Long, saya ni bukan tipe perempuan macam tu. Macam dia ha, tak sedap duduk-duduk manis tu. Pantang bagi Long sejam membuang-buang waktu. Harus ada duit masuk. Baiklah, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu, putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi, karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya. Yalah paci-maci, dah kita putarkan satu lagu, ya, Laila Canggung. Waktu kita pun sekarang dah pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Sila mana-mana yang lain nak gabung, kita masih tunggu ya dekat 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Masih kita terima dua ataupun tiga penelpon berikutnya ya. Masih ada waktu lebih kurang 14 minit lagi untuk kita bersembang-sembang ya. Kirim pantun, kirim salam, kirim lagu, kirim-kirim ucapan. Tak payah nak tunggu lama-lama pakcik-makcik. Mungkin juga sekarang ada yang lagi kurang sihat ya. Ada yang kurang sihat, ada yang demam, ada yang tak sedap makan, ada yang tak dapat tahan makan, macam-macam lah kita tu. Jadi pakcik-makcik, kita syukurilah. Jadi kalau kita sihat, sedap makan, kita makan, dosa tahan-tahan lapar. Kadang-kadang kita ni terbalik, ada selera makan, kita tahan-tahan. Dah demam, tak ada selera makan, kenyang pula nak makan. Memang sebesalah lah, kerana kita ni selalu nak benda yang tak ada dengan kita. Lupa mensyukuri yang ada ya. Kalau kita bersyukur, kita dapat makan, kita makan. Kita tak dapat makan, kita jalani tak dapat makan ya. Kalau kita pandai bersyukur, tentunya jalan hidup kita lebih baik dan juga bahagialah. Tak ada lagi nak gabung ke? Kalau tak ada nak gabung, Makcik Lehan nak balik. Cik Puan membeli labu. Oh, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026 bersama saya Yuli Samzah. Dinas Sosial Kabupaten Natuna bersama pemerintah Kecamatan Bunguran Utara dan pemerintah desa Kelari Air Mali menyalurkan bantuan kepada keluarga korban kebakaran yang terjadi di desa Kelari Air Mali. SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut berhasil meraih juara 1 dalam ajang Tourism Dance Competition tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dari Sepembang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Sosial Kabupaten Natuna bersama pemerintah Kecamatan Bunguran Utara dan pemerintah Desa Kelari Air Mali menyalurkan bantuan kepada keluarga korban kebakaran yang terjadi di Desa Kelari Air Mali. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang terdampak musibah kebakaran. Penyaluran bantuan dilakukan setelah proses pendataan kebutuhan korban selesai dilaksanakan. Bantuan yang diberikan meliputi sembako, pakaian, selimut, terpal, serta berbagai perlengkapan kebutuhan sehari-hari bagi keluarga korban. Bantuan diserahkan kepada keluarga Aspawi Bakar, warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat kebakaran beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah bergerak cepat melakukan koordinasi agar bantuan dapat segera diterima oleh korban. Camat Bunguran Utara, Mihrayatul Hayat kepada RRI mengatakan, pemerintah kecamatan langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pemerintah desa Kelari Air Mali setelah menerima laporan kejadian. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan mendesak korban dapat segera terpenuhi. Mihrayatul Hayat juga menyampaikan bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang sedang mengalami musibah. Ia juga berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga selama masa pemulihan. Sementara itu, Kepala Desa Kelari Air Mali, Supriyadi, mengatakan bantuan yang diberikan mencakup berbagai kebutuhan dasar yang diperlukan oleh korban pasca kebakaran. Pemerintah desa juga terus melakukan pendampingan terhadap keluarga terdampak. Supriyadi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten, maksud kami Pemerintah Kecamatan Bunguran Utara, serta seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang terdampak musibah. Saat ini, keluarga korban masih tinggal sementara di rumah kerabat sambil menunggu penanganan lebih lanjut. Pemerintah desa bersama pihak terkait terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan korban dapat terpenuhi dengan baik. Selain bantuan dari pemerintah, dukungan masyarakat juga terus mengalir kepada keluarga korban. Semangat gotong royong warga menjadi wujud kepedulian bersama dalam membantu sesama yang sedang menghadapi musibah. Dan pendengar, SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Untuk selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
1: SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Program tersebut ditujukan bagi anak tidak sekolah atau ATS usia 16 hingga 18 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA. Melalui program PJJ, peserta didik dapat mengikuti program pembelajaran secara daring dengan dukungan teknologi dan pendampingan dari sekolah mitra. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan menengah. Pendaftaran dan verifikasi berkas dibuka mulai 1 Mei hingga 5 Juli 2026. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti tahap penetapan dan orientasi pada 6 hingga 15 Juli 2026. Ketua Panitia SPMB PJJ tahun 2026, SMA Negeri 1 Bungaran Timur, Siti Mujayana, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang sempat putus sekolah atau belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan pendidikan yang lebih fleksibel.
2: Dengan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang sebagai sekolah induk. Konsep dari PJJ ini adalah dapat dimaknai sebagai sistem pendidikan yang menekankan keterpisahan secara geografis antara peserta didik dengan narasumber dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran.
1: Siti menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah disiapkan sekolah. Peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain memberikan akses pendidikan, program tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Natuna. Dengan pendidikan yang lebih baik, peserta didik diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Pihak sekolah juga menyediakan layanan informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran berlangsung. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui panitia yang telah ditunjuk oleh sekolah.
2: Nah, karakteristik dalam PJJ ini, yang pertama adanya keterpisahan secara geografis antara peserta didik dan narasumber. Kemudian penggunaan media dan teknologi, lalu proses belajar bersifat fleksibel, dan yang terakhir menggunakan kurikulum terstruktur. Melalui kemitraan ini, SMA Negeri 1 Bungaran Timur berkomitmen untuk mendukung seluruh pembelajaran, pembinaan peserta didik, pelaksanaan administrasi akademik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berlaku.
1: SMA Negeri 1 Bungaran Timur berharap program PJJ dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di Natuna. Melalui pembelajaran yang fleksibel dan berbasis teknologi, sekolah berupaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: SMA Negeri 1 Bungaran Timur Laut berhasil meraih juara 1 dalam ajang Tourism Dance Competition tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah karena merupakan kali pertama meraih juara dalam kompetisi tingkat provinsi. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 14 Juni 2026. Selain memperoleh piagam penghargaan tim tari SMAN 1 Bungaran Timur Laut juga mendapatkan uang pembinaan atas keberhasilannya menjadi juara pertama. Guru Pembina Kesenian SMAN 1 Bungaran Timur Laut, Marti Palopa, kepada RRI mengatakan keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras para siswa yang sudah berlatih dan mempersiapkan penampilan dengan sungguh-sungguh.
4: Kami latihannya ada 2 minggu lah, Pak. Latihannya di sekolah aja, Pak. Ada sanggar itu, kami ada sanggarnya kalau di sekolah. Kalau kita kan lebih ke Melayu kan, Kepri. Oh, baru pertama, Pak. Alhamdulillah anak-anak semua udah hebat-hebat semua sih, Pak. Jadi untuk ke lokasi lah, agak terlalu jauh kan. Jadi berpindah ke lokasi gitu. Oh, didukung alhamdulillah sama kepala sekolah, Pak. Jadi pengalaman lah untuk anak-anak ya kan, Pak. Untuk semangat yang lebih bagus lagi ke depannya. Insya Allah kalau ada kami akan maju terus, Pak. Terus belajar untuk mengenalkan budaya di tempat kita sendiri, terutama di Melayu Natuna, Pak, melalui tarian itu tadi.
0: Tim tari yang mewakili sekolah terdiri dari Yeni Amelia, Arini Hardianingsih, Fitri Jenita, dan Ramita Anggi. Mereka menampilkan tari khas Melayu yang dipadukan dengan panorama alam Natuna melalui pengambilan gambar di 4 lokasi wisata yang berbeda di Kabupaten Natuna. Dalam ajang tersebut, terdapat 10 peserta dari berbagai daerah di Kepulauan Riau yang masuk ke tahap penjurian. Tim SMAN 1 Bungaran Timur Laut berhasil unggul Berkat kreativitas dalam menggabungkan unsur budaya Melayu dengan promosi destinasi wisata daerah, Marty juga menjelaskan persiapan tim dilakukan selama kurang lebih 2 minggu sebelum video perlombaan dikirimkan kepada panitia. Selama masa persiapan, para siswa menjalani latihan secara intensif untuk menghasilkan penampilan terbaik. Ia juga berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus mengembangkan bakat di bidang seni dan budaya. Selain mengharumkan nama sekolah, keberhasilan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Melayu dan keindahan alam Natuna kepada masyarakat lebih luas. Pendengar, kami sampaikan berita selanjutnya. Masyarakat dan aparatur Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Rabu kemarin mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bekerja sama dengan Polres Natuna. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Kelurahan Ranai Kota. Lurah Ranai Kota, Sarnizar, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tersebut, pihak kelurahan memfasilitasi tempat dan peserta kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Adapun para peserta yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah masyarakat, RT RW, Satgas Perlindungan Anak dari Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat serta ibu-ibu PKK. Dan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang digelar, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terutama kepada perempuan dan anak.

0: Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Sosial Kabupaten Natuna bersama pemerintah Kecamatan Bunguran Utara dan pemerintah Desa Kelari Air Mali menyalurkan bantuan kepada keluarga korban kebakaran yang terjadi di Desa Kelari Air Mali. SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut berhasil meraih juara pertama dalam ajang Tourism Dance Competition tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti berita daerah untuk siang hari ini. Dan warta berita selanjutnya dapat diikuti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore nanti, yang merupakan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, untuk Anda pendengar, kita akan bersama di program Prodangdut.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan kami buka line telepon di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung ya. Dan untuk siang hari ini, pilihan lagunya seperti biasa lagu-lagu dangdut ya. Kami tunggu Anda yang akan bergabung bersama kami. Dan untuk acara Pro Dangdut di kesempatan siang hari ini, kita akan bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini ya. Silakan bergabung, kami tunggu di line telepon 08-1170-33669.
1: Menahan cobaan darimu.
0: Baik, untuk Anda pendengar, kita sapa yang sudah tersambung saat ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Kembali dari kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Sebenjaya nih, Mbak Yuli.
0: Siapa tuh?
2: Sinar.
0: Oh, Mak Ngasinar kita.
2: Halo.
0: Oke, okay, Mbak Kabo siang nih.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, okay, Mak Ngan, nak lagu, nak dengar lagu apa nih?
2: Nak dengar lagu Goyang Domba.
0: Goyang apa?
2: Goyang apa tadi?
0: Goyang apa? Halo. Goyang dombret.
2: Goyang domang.
0: Oh, goyang domang. Tadi goyang domba. Ada domba yang ada.
2: Salamnya untuk Maria dia penjaya, Upa dia penjaya, Malani Chow, Mbak Cina penjara, Mbak Syarif lagi, untuk Kakak Berlian di Tengok Pinang, untuk Kak Yuli juga ada pasanya, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Buat Mak Ngasinar kita ya yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih nantikan kebersamaan Anda di line telepon 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bersama kami di kesempatan siang hari ini ya. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Ah, ini dia mendengar.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ah, siapa nih?
3: Mas Hitam.
0: Siapa tuh?
3: Mario.
0: Bang Mario.
3: Iya.
0: Oke, Bang Mario.
3: You.
0: Lagu apa?
3: Permata Hati dari Mansur GH.
0: Permata Hati?
3: Iya, ada lagunya.
0: Oke, dari siapa?
3: Mansur GH.
0: Mm-mm.
3: Bukan Mansur S.
0: Ya.
3: Mansur GH.
0: Mansur GH?
3: Ada ya lagunya.
0: Ada, coba kita cari dulu ya.
3: Mansur GH ya, Permata Hati. Salamnya Pak Firman, Pak Sri, Bung Iwan, ada Bung Darul, ada Bung Andi, Yudhisira, Bang Mong, Bang Midun, Putra Tiga Putra, Pak Fatimah, Jubaidah, Kak Berlian, Kak Yarni, Mama Sri, Mama Nani, Mama Rusnah, Mama Dasati, buat Mbak Yulis sama konser Mbak.
0: Ada Bang Henry ini.
3: Mbak Yulis sama Bung Henry. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mario tadi ya dari Batu Hitam sudah bersama kita untuk siang hari ini, dan kami masih menantikan untuk Anda yang lainnya yang juga akan bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut.
4: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
4: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra di BTL.
4: Iya.
0: Oke, Bang Putra.
4: Iya.
0: Apa lagu?
4: Minta lagu Roma.
0: Judulnya?
4: Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan.
4: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya
4: buat Bang Mario tadi. Buat Bang Mong di Tanjung. Yang paling ganteng itu sedunia. Senyum.
0: Yang sedunia ya. Bang Zai.
4: Buat penyiar sama pelatarnya. Yang kenal sama Bang Putra aja dari awal sampai akhir. Udah itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra di Bunguran Timur Laut. Halo. Prodangdut, selamat siang.
5: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Kak Sarina ini.
0: Kak siapa?
5: Kak Sarina di Batam.
0: Oh, dari Batam. Oke, Kak Sarina dari Batam, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
5: Kalau boleh tahu siapa ini?
0: Yulis Hamzah.
5: Hah?
0: Yulis Hamzah siang nih, Kak Sarina.
5: Sanja.
0: Yulis Hamzah.
5: Oh, Yulis. Apa kabar? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Sarina,
5: bagaimana cuaca di sana?
0: Oh, cuaca. Ini panas, ini. Tadi hujan, sempat hujan, tapi sekarang masih mendung.
5: Oh, kalau di Batam dari pagi sampai sekarang alhamdulillah cerah
0: ya?
5: Panas. Keren jemuran.
0: Oh, oke lah, alhamdulillah.
5: Yeah. Lagunya sayang Kyu?
0: Lagu apa?
5: Lagu dia dari Camelia Malik. Apa tadi ya?
0: Apa judul?
5: Camelia Malik tadi apa ya? Lah lupa pula.
0: Lah sudah.
5: Apa? Liku-liku. Liku-liku sayang Kyu.
0: Liku-liku. Oke.
5: Salamnya tadi ada Mak Ngah Sinar ya. Salam kenal. Yeah. Ada barusan Bang Putra, salam kenal buat semua aja lah. Buatnya Kak Berian Tanjung Pinang sehat selalu.
0: Mm-mm.
5: Buatnya Kak Yuli sehat selalu sekeluarga ya.
0: Yuk, amin.
5: Makasih sayang Kyu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Sarina dari Batam sudah gabung bersama kita di kesempatan siang hari ini ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda di Prodangdut, tapi kita putarkan dulu ya karena sudah ada beberapa pilihan lagu.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami masih menantikan kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini di line telepon 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung ya. Tentunya masih dengan lagu-lagu dangdut untuk Anda jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, belum ada juga yang tersambung. Kita putarkan lagu dulu ya. Oke, lah ada ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.

Halo, selamat siang Pro Dangdut. Memang luar biasa kita siang nih ya. Banyak yang telpon, tapi ada-ada saja halangan. Tak ada suara dan tak bisa. Halo, Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Baik, untuk Anda pendengar, kita putarkan dulu ya beberapa pilihan lagu untuk Anda sembari kami menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung dengan baik ya untuk kita bersama di acara Pro Dangdut di siang hari ini. Nah, pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa di luar sana di Sepompang dan sekitarnya saat ini sudah mulai cerah lagi ya. Mudah-mudahan nanti untuk Anda yang akan melaksanakan atau melakukan kegiatannya di luar rumah atau juga di luar gedung, tidak ada hambatan lagi ya. Dan untuk selanjutnya, pendengar, oke, kita coba kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Oke, ternyata belum mau dia ya. Dan kita nikmati, ini ada kami persembahkan untuk Anda lagu-lagu dangdut.

0: apa sih kak? Ganggu aja deh.
1: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
0: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
1: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
0: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Hi, this is Michael Learns to Rock, and you are listening to our new single on Radio Republic Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Prodang Dut kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan pendengar, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Yulis Hamzah juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan kita jumpa lagi untuk esok hari. Selanjutnya di Ranai Sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Elmi Subayang. Salam bahagia untuk kita semuanya dan tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Masa 1. Pendengar di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh Salim Subayang dan ada juga Bung Henry ya, menemani Anda di Ranai sore ini. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat Fardu Asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 15.17 menit waktu Indonesia Barat.

0: dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita.
1: Menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Brenda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
0: Cita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air.

0: Bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

inspirasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Dana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin sudah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu

otomatis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan

0: area irigasi dengan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Nah, ini juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produk, tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Asa Cita produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asa Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Asa Cita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya,
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya, iya.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saatnya kami akan sampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
3: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15 RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Hari ini Kamis 18 Juni 2026.

0: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Meski transportasi berbasis aplikasi semakin berkembang, angkutan kota masih menjadi pilihan sebagian masyarakat di Kota Padang untuk beraktivitas sehari-hari. Warga berharap rencana pembangunan terminal angkot dalam revitalisasi Pasar Raya tetap memperhatikan kemudahan akses bagi penumpang. Berikut kita dengarkan laporan Pebian Safitra.
1: Ya kalau ada rencana pembangunan terminal angkot lagi, ya bagus lah tapi...
2: Di tengah perkembangan transportasi berbasis aplikasi, angkutan kota atau angkot masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari di Kota Padang. Keberadaan angkot dinilai tetap dibutuhkan, terutama untuk mengakses kawasan Pasar Raya yang menjadi pusat perdagangan dan aktivitas warga. Salah seorang penumpang angkot, Vina, pada RRI kemarin mengatakan masih menggunakan angkot untuk berbagai keperluan, termasuk untuk berbelanja ke Pasar Raya. Menurutnya, angkot menjadi alternatif yang praktis saat kondisi lalu lintas yang padat.
1: Ya kadang ke pasar sini ada perlu yang dibeli, ya, baru ibu diangkut. Kadang kalau sore itu malah sibuk bawa motor kan macet. Macet tuh ibu orangnya tidak sabaran, jadi mendingan naik angkot. Kadang ya kan kita nih kan perlu juga, tidak harusnya pakai motor, tidak harus pakai begini. Kadang ibu-ibu yang kayak ibu lah yang agak udah tua-tua kayak begini, kadang kami kan tidak punya aplikasi-aplikasi itu. Kadang pun kalau punya ribet nunggunya lama. Kalau dari angkot ini kan dari pasar langsung naik, udah nunggu sebentar jalan. Itu
2: Vina menilai angkot masih memiliki peran penting bagi masyarakat yang tidak selalu mengandalkan kendaraan pribadi. Selain itu, tidak semua warga yang merasa nyaman menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Sementara itu, agen angkot Trayek Indarung David juga menilai masyarakat masih membutuhkan layanan angkot saat beraktivitas di Pasar Raya. Ia mengatakan sebagian besar penumpang memanfaatkan angkot untuk pergi dan pulang setelah berbelanja.
3: Bacaan sewa ke dalam tu, mantap supaya naik koto. Jinjang lah, supaya bangkian barang sewa kotak supaya naik ke tu. Ya, sewa-sewa nambil sewa lanjut ke pasar lah. Kadangnya, dan terus padang kan kalau buat barang kan nak ulih rumah. Jadi kan kot tu lah lari. Terus padang buat lawu kan nak ulih tu dah buat.
2: Terkait rencana pembangunan terminal angkot, Vina menyambut baik langkah pemerintah Kota Padang dalam menata kawasan Pasar Raya. Namun, mereka berharap lokasi terminal tetap berada dekat dengan pusat perdagangan agar memudahkan masyarakat yang datang berbelanja. Febian Syafitra melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, Jemaah Haji Debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air diimbau untuk menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Selama 14 hari setelah kepulangan, kondisi kesehatan jemaah akan dipantau secara intensif oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
4: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang dari Arab Saudi terus berlangsung. Hingga pertengahan Juni 2026, lebih dari 4.800 jemaah haji telah kembali ke tanah air dengan selamat dan menjalani masa pemantauan kesehatan pasca kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang, mengingatkan seluruh jemaah haji yang telah kembali dari Tanah Suci agar menjaga kondisi kesehatan dan mengikuti anjuran petugas kesehatan selama masa pemantauan. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah akan dipantau secara intensif selama 14 hari oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Ia menjelaskan apabila selama masa pemantauan tersebut, jemaah mengalami keluhan kesehatan seperti demam tinggi, batuk berkepanjangan atau gangguan kesehatan lainnya, maka diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
5: Jadi jemaah haji yang sudah berada di tanah air, itu pertama kita sarankan untuk menjaga kesehatan, karena dalam waktu 14 hari ketika sejak kepulangan itu kesehatan jemaah haji itu masih dalam pantauan Dinas BKK. Kalau seandainya dalam 14 hari ini ada terjadi batuk yang sangat kronis atau demam yang tinggi, maka disarankan segera berobat ke puskesmas. Kapan perlu minta rujukan ke rumah sakit umum daerah, karena itu masih dalam pantauan dari Dinas Kesehatan terkait dengan penyakit-penyakit yang datang dari luar negeri.
4: Selain itu, Rifki juga mengingatkan pentingnya penyesuaian kondisi fisik setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup menguras tenaga. Menurutnya, selama berada di Arab Saudi, jemaah menjalani aktivitas yang sangat padat dengan mobilitas tinggi sehingga membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugaran setelah kembali ke Indonesia. Karena itu, Jemaah dianjurkan untuk memperbanyak waktu istirahat dan tidur yang cukup untuk memulihkan kondisi fisik pasca ibadah haji dan perjalanan pulang yang melelahkan. Selain itu, jemaah juga harus mengkonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kelelahan. Elan Zilviasari melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jalan Cuk Nyak Din, Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan.
6: Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang diikuti 48 negara di dunia, merupakan event besar yang dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi negara penyelenggara, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia yang masyarakatnya sangat antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia, khususnya menonton bareng atau nobar di berbagai tempat seperti kafe dan lainnya, maka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum ini harus mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mendagri menyebutkan pemerintah daerah dapat menggelar nobar yang melibatkan UMKM dan pihak-pihak lainnya.
7: Ini lebih penting, ini adalah momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat ekosistem ekonomi jadi bergerak. Caranya gimana? Buat nonton bareng, nobar. Kalau ada nonton bareng, otomatis masyarakat kumpul. Di situ akan ada dorong UMKM-nya untuk bergerak. Warung-warung, dagang, toko mungkin jual-jual. Ini akan menggerakkan UMKM. Pemerintah daerah itu jaringannya paling luas. Karena bukan hanya sampai tingkat kecamatan, tingkat desa. Sudah ada dekan-dekan kepala daerah, tolong dorong untuk membuat sosialisasi, kali untuk nonton bareng, buat pemodir juga nobarnya. Bisa melalui APBD, bisa juga melalui ESR.
6: Menindaklanjuti arahan dari Mendagri tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Rosariel Abdi menyebutkan pemerintah provinsi akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar yang melibatkan pelaku UMKM yang berada di Jalan Cuk Nyak Din, Pekanbaru, yang sekaligus juga dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Riau.
8: Mungkin ada bagi rangkaian juga nonton bareng ya, karena dari Juli nanti kita pilih pertandingannya, karena ada arahan dari Mendagri juga untuk kepala daerah memfasilitasi UMKM, tapi dikaitkan dengan nonton bareng. Nah, kita juga tadi terpikir, tapi belum kita tetapkan karena kita mikirkan waktunya nih, karena kan pertandingannya ada yang pagi. Nah, kalau pas waktunya, kita mikirkan ini kan di sekeliling kita nih antara pusaka sama kantor ini kan ada UMKM yang jualan malam. Apakah di situ kita pasang videotron gede untuk nonton bareng, jadi orang tetap bisa interaksi belanja, UMKM tetap hidup, orang bisa nonton.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Rosariel Abdi menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memilih waktu yang pas dan juga pertandingannya, mengingat waktu pelaksanaan pertandingan ada yang pada waktu pagi hari serta dini hari. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, Polres Dumai gagalkan penyeludupan 26 kg sabu dari Malaysia. Tiga orang pria diamankan. Santi Yunas melaporkan.
10: Polres Dumai bersama Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 26 kg dengan nilai mencapai 26 miliar rupiah. Tiga orang tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang menjelaskan, pengungkapan kasus bermula ketika pihak Bea Cukai menghubungi Kasat Narkoba Polres Dumai. Saat itu diinformasikan bahwa kapal patroli Bea Cukai telah mengamankan satu unit kapal barang beserta seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Tim mengamankan seorang pria berinisial SU yang merupakan kapten kapal beserta barang bukti satu kotak kardus berisi 26 bungkus teh Cina berwarna hijau yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan mengamankan seorang pria berinisial BA dan AK yang berada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
11: Setelah dititipkan, AK pulang, kemudian AK memerintahkan kepada BA untuk menentukan lokasinya. Barang sudah ada di salah satu gudang di Malaysia. Setelah itu, BA mencari nakoda ataupun mencari kapal-kapal yang berangkat ke Malaysia untuk minta diambilkan barang tersebut. Jadi ketiga ini adalah rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar, mengatakan pihaknya berhasil mengamankan para pelaku dan menyerahkan ketiga pelaku kepada Polres Dumai untuk menyidikan lebih lanjut.
12: Kerjasama juga dengan teman-teman dari Polres Dumai. Nah, itu prosesnya nggak lama, karena memang ditangkapnya pas di perairan wilayah Dumai. Jadi begitu sudah masuk wilayah Dumai, kita proses. Dan langsung kita hubungi teman-teman Polres supaya pada saat kapal sandar segera ditangani, karena amanah dari Undang-Undang Nomor 1 nomor Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika juga jelas bahwa kami harus segera bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun dari BNN.
10: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolres Dumai dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, 10 Koto Kabupaten Tanah Datar kini hadir untuk mewujudkan pelatihan dan pendidikan kepada para lansia. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Pauzan.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia atau lansia. Dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah lansia adalah wadah pembelajaran bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Bupati Eka menuturkan, di sekolah lansia siswa diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, meliputi dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga, serta dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat. Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan, namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
14: Jumlah siswanya sebenarnya ada 20 orang.
13: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Wakil Wali Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memaknai pergantian tahun sebagai momentum kebangkitan spiritual dan hijrah mental. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
15: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman menyampaikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah harus dimaknai secara mendalam sebagai momentum hijrah mental dan kebangkitan spiritual bagi masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini disampaikan dalam apel peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di halaman Balai Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu dan menyampaikan bahwa esensi terdalam hijrah adalah keberanian serta kesiapan setiap individu untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara konsisten. Dan Elza Daswarman mengingatkan bahwa perubahan merupakan sebuah keniscayaan sehingga siapapun yang menutup diri atau takut bertransformasi menuju kebaikan akan tergilas dan tertinggal oleh perkembangan zaman. Lebih lanjut, Elza Daswarman menggarisbawahi bahwa tantangan hijrah di era modern jauh lebih kompleks akibat arus digitalisasi, terutama dengan maraknya krisis moral dan perilaku menyimpang seperti gerakan LGBT yang mengancam pemuda Minang. Berdasarkan refleksi pengalamannya saat tinggal di luar negeri, dirinya menyerukan membentengan diri secara agresif melalui peningkatan iman, takwa, serta konsisten menghidupkan syiar Islam seperti gerakan subuh berjamaah. Selain terkait moral, Wakil Wali Kota Payakumbuh menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dengan menegaskan keberpihakan regulasi Pemko Payakumbuh terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak insentif para guru TPQ dan TPA. Wakil Wali Kota Payakumbuh menyatakan bahwa niat baik dalam memajukan pendidikan karakter anak-anak di daerah itu tidak boleh kalah atau terhambat oleh kaku dan dinamisnya perubahan aturan kedinasan.
16: Bagaimana kita bisa menyikapi semua perubahan perilaku? Paradigma dengan digitalisasi saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus anut terlibat dalam kegiatan. Kedati jurusan transportasi, jauh bentuknya indah dan sangat indah. Jauh! Hari ini digitalisasi sudah membelenggu diri. Jauh! Kalau tidak kita sikapi, kita akan tertindas mati. Artinya ini perubahan-perubahan. Mau tak mau apa itu, ya kan? Apalagi sekarang setelah dunia digital, dunia sudah tangan digital kita. Android, Wak Cali, Wak buka pelajaran perfect keluar dia. Nah, salah satu yang bisa makan prepare pencegahan itu adalah yang namanya peningkatan iman pada satu. Ini dimiliki oleh sistem agama Islam.
15: Pada akhir penyampaiannya, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman mengajak pengurus PHBI yang baru di bawah kepemimpinan Wak Asri untuk mengimplementasikan semangat Tahun Baru Islam ke dalam program inovatif yang mampu membentuk karakter generasi muda Payakumbuh. Irsyad melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang, fan balap sepeda Tour de Bintan dinilai mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara dan domestik ke Bintan sekaligus menikmati keindahan panorama alam Bintan di sekitar rute perlombaan. Berikut kita dengarkan laporan Pebriansah.
17: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di kawasan Kabupaten Bintan. Koordinator utama event Tour de Bintan Raja Azmi Usman menambahkan event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru. Selanjutnya, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori Union Cyclist International atau UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar di UC. Para pembalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, para pembalap akan disuguhi menikmati keindahan alam Bintan di sekitar rute perlombaan.
18: Bisa sama-sama merasakan balap sepeda di tengah keindahan alam tropisnya Pulau Bintan. Nanti rutenya tuh melintasi garis pantai, desa-desa pesisir, seperti desa-desa suku laut, hingga tepian hutan di sepanjang Pulau Bintan. Karena nanti dia akan melewati juga area di sekitaran Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman. Karena itu memang udah yang pasti kita jual. Yang pasti yang utama di rute Tour de Bintan ini, kondisi yang aman, nyaman.
17: Masih disampaikan Koordinator Utama Event Tour de Bintan Raja Azmi Usman, berbagai kategori perlombaan yang dipersiapkan mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Grand Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang. Kemudian Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial ITT 17 km. Sementara balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bintan terus menjadi perhatian Satlantas Polres Bintan. Terlebih jumlah korban meninggal dunia dalam 6 bulan pertama 2026 telah menyamai total korban sepanjang tahun 2025. Selengkapnya, Reni Ilda Falatra melaporkan.
19: Satlantas Polres Bintan mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama menjelang musim libur sekolah. Imbauan ini disampaikan menyusul tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bintan dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka-luka. Kadit Gakum Satlantas Polres Bintan Ibda Teddy Sinaga mengatakan masyarakat yang melakukan perjalanan harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat serta mematuhi aturan keselamatan berkendara. Ia juga mengingatkan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, sementara pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk keselamatan atau safety belt.
20: Pada saat ini sedang ada momen liburan anak sekolah. Kami imbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, pastikan keadaan fisik fit untuk berkendara, dan adanya pengalihan arus lalu lintas di mana ada perbaikan jalan di lintas barat atau perbaikan jembatan di lintas barat. Jalan dialihkan ke jalan lama, jalan yang lumayan sempit, tetap berkonsentrasi.
19: Berdasarkan data Satlantas Polres Bintan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 89 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang meninggal dunia, 78 orang mengalami luka berat dan 87 orang mengalami luka ringan. Angka korban meninggal dunia tersebut sudah menyamai jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 10 orang dalam satu tahun. Renil Davalantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari 5 desa yang diusulkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, 1 desa di Pambang Pesisir sedang tahap pembangunan dan 3 desa sedang diverifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
21: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan progres positif. Saat ini, 3 lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah memasuki tahap verifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi pada Kamis siang di ruang kerjanya mengatakan bahwa tim verifikasi dari KKP telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lokasi yang diusulkan. Menurutnya, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai. Dalam progresnya, terdapat sejumlah arahan teknis dari KKP terkait penyesuaian titik pembangunan dan akses langsung pendukung yang dibutuhkan. Azmir menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis siap membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Selain 3 lokasi yang sedang diverifikasi, Pemkab Bengkalis juga kembali mengusulkan 1 lokasi tambahan di Desa Kuala Alam yang sebelumnya belum masuk dalam daftar usulan tahap awal. 3 lokasi yang diusulkan yakni Desa Muntai, Desa Deluk, dan Desa Meskom. Ia juga menjelaskan dari 5 lokasi yang diusulkan Kabupaten Bengkalis, 1 lokasi di Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan, sementara 3 lokasi lainnya masih menjalani proses verifikasi teknis. Untuk setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dibutuhkan lahan sekitar 6.000 meter persegi. Azmir juga menyebutkan lahan pada 3 desa yang sedang diverifikasi telah tersedia dan siap digunakan apabila progres ataupun proses verifikasi selesai.
22: Saat ini tim verifikasi topografi sudah turun. Semalam kita sama-sama dengan ketua timnya Pak Ade turun ke lapangan di 3 lokasi. Namun pada kesempatan itu kita juga menitipkan agar lokasi yang tadinya tidak masuk ke dalam list SK pertama di Kementerian KKP untuk diperjuangkan, diperjuangkan untuk dapat, yaitu di Desa Kuala Alam.
21: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
1: Tentunya kalau berbicara dukungan, kami tentunya mensupport betul. Karena tidak semua desa yang diusulkan untuk mendapat, ya seperti apa nih, Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, keduanya tentu dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, tentunya yang pertama ekonomi masyarakat, usaha masyarakat nelayan, tapi ini tadi bisa menjadi penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, sejahtera masyarakat. Karena Kampung Nelayan Merah Putih, semua yang berkaitan dengan nelayan pasti difasilitasi sarana prasarananya. Jadi hari ini tentu kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Kabupaten Bengkalis dan tentunya ya kepada desa-desa.
21: Menurutnya keberadaan Kampung Nelayan tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini sulit diakses secara mandiri. Terkait kesiapan lahan, Refli Nyoga menyebutkan bahwa untuk lokasi di Desa Meskom, lahan yang diusulkan telah tersedia. Sedangkan untuk Desa Kuala Alam saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi hibah lahannya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar masih dari RRI Bengkalis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar sunatan massal di Polsek Bantan. Kegiatan tersebut turut diapresiasi oleh Ketua LAM Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Iqbal.
21: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa sunat massal gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Markas Komando Polsek Bantang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan sosial dan kemanusiaan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar bersama Ketua Bayangkari Cabang Bengkalis Lia Pahrian serta para pejabat utama PJU Polres Bengkalis. Program sunat massal gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu. Selain itu, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, dan kegiatan ini juga bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Siregar melalui Kasih Humas Polres Bengkalis Juliandi mengatakan bahwa kegiatan bakti kesehatan tersebut merupakan implementasi nyata dari semangat Polri untuk masyarakat yang terus diusung dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.
2: Yang mana kegiatan massal ini berupa kegiatan massal bagi masyarakat yang kurang mampu. Pesertanya sekitar 100 orang, Bang, dari Bengkalis dan Bantan, dipusatkan di Polsek Bantan. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Basnas, dalam mengelola kegiatan tersebut dari perencanaan sampai dengan hasil, Bang. Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian kami tahun 2006 terhadap Hari Bayangkara tersebut.
21: Menurut Kapolres, momentum peringatan HUT Bayangkara menjadi kesempatan bagi Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kesehatan dan juga berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat secara langsung. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Lam R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al-Karim memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Polres Bengkalis dalam membantu masyarakat melalui kegiatan sunat massal gratis tersebut.
3: Apa yang dilakukan oleh Polres Bengkalis ini merupakan suatu bukti bahwa kepolisian tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan sunatan massal ini merupakan bukti pengayoman, dan tentu kegiatan ini kami pandang sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar Polsek Kecamatan Bantan atau Pulau Bengkalis pada umumnya.
21: Apresiasi juga datang dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan juga masyarakat Kecamatan Bantan yang menilai kegiatan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aksi sosial yang langsung dirasakan manfaatnya. Dengan mengusung semangat Polri untuk masyarakat mengabdi dengan hati dan hadir memberi manfaat. Polres Bengkalis berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Batam. PMI Kota Batam pastikan pendonor yang berdonor darah sudah memenuhi interval waktu donor yang telah ditentukan sesuai aturan Permenkes. Berikut kita dengarkan laporan Bedi Prabu.
4: Kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat untuk orang yang menerima, tetapi juga bagi pendonornya sendiri. Supaya manfaatnya terasa, kegiatan ini juga perlu dilakukan dengan frekuensi yang ideal. Pasalnya, terlalu sering memberikan donor juga bisa membahayakan kesehatan, misalnya seperti anemia hingga shock. Kepala Unit Pengelola Darah PMI Kota Batam, Dr. Novia, mengatakan, sesuai Permenkes nomor 91 tahun 2015, interval waktu sejak donor darah terakhir yakni minimal 2 bulan bagi laki-laki, dan 3 bulan bagi perempuan. Bagi perempuan, interval yang dianjurkan tersebut alasannya simpanan zat besi perempuan cenderung lebih sedikit daripada laki-laki. Jarak yang terlalu dekat dikhawatirkan bisa mengancam kesehatan.
5: Interval waktunya biasa kalau untuk laki-laki itu 2 bulan. Kalau untuk wanita 3 bulan. Dikarenakan wanita kan setiap bulannya ada menstruasi. Itu sesuai dengan aturan dari kementerian. Dan sekarang juga ada donor yang namanya aperesis untuk pengambilan trombosit saja ataupun plasma saja. Kalau untuk pengambilan trombosit aperesis itu berarti kan komponen darah trombositnya aja yang keluar. Sel darah merahnya tetap di dalam tubuh, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dan ini pendonornya 2 minggu sekali. Maka tadi yang sampaikan sekarang kalau untuk mencapai 100 itu sangat cepat.
4: Lebih lanjut dikatakan Dr. Novia, sebelum mendonorkan darah, pendonor diminta pastikan kondisi badan memenuhi syarat seperti berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal, serta kadar hemoglobin yang memenuhi standar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, BPS Kota Batam telah memulai sensus ekonomi 2026. 800 lebih mitra dikerahkan untuk mengumpulkan data dan masyarakat diminta untuk bekerjasama dalam memberikan data yang akurat. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih informatif dan efisien bagi pelaku usaha. Melalui sensus ekonomi, pemerintah akan memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi dunia usaha. Hasilnya, diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi pasar yang lebih tepat, perencanaan bisnis yang lebih baik, identifikasi peluang investasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS. Setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Program ini menjadi salah satu sensus nasional yang dilakukan BPS selain sensus penduduk dan sensus pertanian. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan, sensus kali ini akan mendata berbagai sektor usaha yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian. BPS Batam mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data ekonomi secara benar.
23: Kalau pertanyaannya sendiri, ini pada saat pendataan lengkap sensus ekonomi tahun 2026. Jadi mulai dari detail usaha, karakteristiknya, data ekonominya. Nah, untuk yang rumah tangga, pertanyaan tambahan, yaitu data sosial keluarga. Secara umum, maka kami dari BPS mengharapkan agar masyarakat dapat menerima petugas kami ya, sesuai dengan penugasan yang mereka telah terima ya, untuk mendata sensus ekonomi ini.
7: Saat ini petugas sensus telah diturunkan ke lapangan sejak 15 Juni lalu. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS. Dan khusus untuk Kota Batam, lebih dari 800 mitra sensus dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan pendataan. Salah satu mitra BPS, Diah Trusilowati, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi mitra saat bekerja di lapangan.
24: Betul sekali, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan sensus ekonomi dari BPS mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026 dan dilaksanakan door-to-door oleh petugas. Tentunya banyak yang dihadapi petugas saat di lapangan, alias tidak mudah untuk bertemu responden. Salah satunya responden menolak, ada yang marah, ada yang langsung tutup pintu, dikira kita minta sumbangan juga. Itu masih dengan responden, belum lagi kita menghadapi cuaca yang kalau misalkan cuacanya bersahabat, alhamdulillah kita bisa jalan mungkin sampai sore gitu. Tapi kalau ada kendala hujan, ini yang kita sedih gitu ya.
7: BPS menegaskan keamanan data responden dijamin oleh undang-undang. Seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan akan disajikan dalam bentuk data agregat, sehingga kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RR Ranai. Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Berikut kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
8: Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Salah satu material yang mengalami kenaikan harga adalah semen. Sebelumnya semen dijual dengan harga Rp85.000 per sak, namun saat ini telah naik menjadi Rp95.000 per sak. Warga Desa Elengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Soleh Arianto, Kamis siang mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang terjadi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat anggaran pembangunan rumah menjadi bertambah dari rencana awal. Ia mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada semen, sejumlah material bangunan lainnya seperti dinding GRC, triplek, paku, dan cat dinding juga mengalami kenaikan harga. Menurut Soleh, kenaikan harga material bangunan berkisar antara 10% hingga 15%. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyiapkan biaya tambahan untuk melanjutkan pembangunan rumah.
10: Keuangan akhirnya menjadi besar, membengkak. Saya coba tanya sih, kenapa penyebab kenaikan ini terjadi di toko? Ada yang jawab, salah satunya memang harga material di Jakarta itu sudah naik. Mau tidak mau, toko di Natuna ya harus naik. Belum lagi dengan harga BBM yang saat ini naik mungkin kan, sehingga berpengaruh dengan biaya operasional kapal mereka. Mungkin itu salah satu penyebabnya.
8: Kenaikan harga material bangunan di Kota Ranai turut berdampak pada wilayah kecamatan yang berada di kawasan berpulau. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Camat Pulau Laut, Bambang Irawan, mengatakan kenaikan harga material bangunan memberi

0: masih atau buat rumah Pak, mereka lebih mengutamakan untuk bertahan Pak, untuk bertahan hidup dengan uang yang ada saat ini Pak. Gitu.
1: Kenaikan material bangunan yang dirasakan oleh masyarakat Natuna dikarenakan harga material di Jakarta serta adanya beberapa barang yang masih mengalami keterbatasan stok. Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi juga mempengaruhi kenaikan material bangunan saat ini. Demikian Mardani melaporkan.
2: Mendengar kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai, SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
3: SMA Negeri 1 Bungaran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB pendidikan jarak jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Program tersebut ditujukan bagi anak tidak sekolah atau ATS usia 16 hingga 18 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA. Melalui program PJJ, peserta didik dapat mengikuti program pembelajaran secara daring dengan dukungan teknologi dan pendampingan dari sekolah mitra. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan menengah. Pendaftaran dan verifikasi berkas dibuka mulai 1 Mei hingga 5 Juli 2026. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti tahap penetapan dan orientasi pada 6 hingga 15 Juli 2026. Ketua Panitia SPMB PJJ tahun 2026, SMA Negeri 1 Bungaran Timur, Siti Mujayana, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang sempat putus sekolah atau belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan pendidikan yang lebih fleksibel.
4: Dengan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang sebagai sekolah induk. Konsep dari PJJ ini adalah dapat dimaknai sebagai sistem pendidikan yang menekankan keterpisahan secara geografis antara peserta didik dengan narasumber dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran.
3: Siti menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah disiapkan sekolah. Peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain memberikan akses pendidikan, program tersebut juga bertujuan meningkatkan pendidikan yang lebih baik, peserta didik diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Pihak sekolah juga menyediakan layanan informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran berlangsung. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui panitia yang telah ditunjuk oleh sekolah.
4: Nah, karakteristik dalam PJJ ini, yang pertama adanya keterpisahan secara geografis antara peserta didik dan narasumber. Kemudian penggunaan media dan teknologi, lalu proses belajar bersifat fleksibel, dan yang terakhir menggunakan kurikulum terstruktur. Melalui kemitraan ini, SMA Negeri 1 Bungaran Timur berkomitmen untuk mendukung seluruh pembelajaran, pembinaan peserta didik, pelaksanaan administrasi akademik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berlaku.
3: SMA Negeri 1 Bungaran Timur berharap program PJJ dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di Natuna. Melalui pembelajaran yang fleksibel dan berbasis teknologi, sekolah berupaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Mendengar, baru saja kita dengarkan berita Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, dan saat ini sudah pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda di Ranai Sore ini. Anda masih ditemani oleh Selmi Subayang, ada Bung Henry. Nanti pada pukul 17 ada Bung Elvis dan juga Marudin ya. Mendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca yang kami dapatkan dari BMKG Maritim Natuna. Untuk wilayah Kabupaten Natuna sore hari ini diperkirakan berawan tebal dan berpotensi hujan ringan untuk malam dan dini hari secara umum dalam kondisi berawan. Sedangkan untuk esok hari, hari Jumat, pagi cerah berawan, siang sore hujan ringan, malam dan dini hari berawan. Untuk kondisi gelombang laut berkisar 0,5 meter sampai 1 meter. Pantau terus perkembangan cuaca secara berkala melalui layanan informasi cuaca resmi. Informasi cuaca terkini dapat diakses di media sosial Stasiun Meteorologi Maritim Natuna dan website resmi BMKG atau aplikasi info BMKG.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia, Kalabia, Kalabia, Kalabia, Kalabia, Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Pada suatu ketika,
4: masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak
0: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Yuk, udah ada panggilan tuh.
4: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
3: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
4: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
3: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
4: Jangan lari, tungguin.
3: Aduh, sakit.
4: Kenapa kamu kepleset?
3: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
4: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
3: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
4: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
3: Iya deh, gak lagi.
5: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
6: Mendengar dimanapun Anda berada saat ini, sudah pukul 17, 3 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 18 Juni 2026 pada pukul hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi masuknya sholat fardu maghrib hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, belakangan angka yang menyebut 92% warga Indonesia belum pernah ke luar negeri kembali ramai diperbincangkan. Angka tersebut terasa cukup besar, terutama di tengah media sosial yang dipenuhi dengan unggahan tentang liburan, konser, hingga perjalanan ke berbagai negara. Lalu benarkah 92% warga Indonesia memang belum pernah pergi ke luar negeri? Jika merujuk dari survei Research Center tahun 2023, jawabannya adalah iya. Dalam survei tersebut, responden ditanya berapa banyak negara di luar Indonesia yang pernah mereka kunjungi. Hasilnya, sebanyak 92% responden Indonesia mengaku belum pernah bepergian ke negara lain. Sementara itu, sekitar 4% responden menyatakan pernah mengunjungi satu negara. Sebanyak 1% responden mengaku pernah bepergian ke dua negara, dan 1% lainnya pernah mengunjungi 3 hingga 4 negara. Selain itu, sekitar 1% responden menjawab tidak tahu atau menolak memberikan jawaban. Dan BPS mencatat jutaan perjalanan ke luar negeri. Meski demikian, bukan berarti perjalanan warga Indonesia ke luar negeri tergolong sedikit. Dari data Pusat Badan Statistik menunjukkan aktivitas perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri tetap berlangsung dalam jumlah besar setiap tahunnya. BPS mencatat jumlah perjalanan wisata nasional ke luar negeri selama Januari sampai April 2026. Januari ada 1,01 juta perjalanan. Februari 701,7 ribu perjalanan. Maret 793,16 ribu perjalanan. April 643,66 ribu perjalanan. Jika dijumlahkan terdapat sekitar 3,15 juta perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri selama 4 bulan pertama di tahun 2026. Sekilas data tersebut tampak bertolak belakang. Di satu sisi, survei dari Research Center menyebut 92% responden Indonesia belum pernah ke luar negeri. Di sisi lain, BPS mencatat jutaan perjalanan ke luar negeri hanya dalam kurun waktu 4 bulan ya. Jadi Survei ini berfokus pada pengalaman individu, yakni apakah seseorang pernah mengunjungi negara lain atau tidak. Sementara itu, dari BPS menghitung jumlah perjalanan, bukan jumlah orang yang melakukan perjalanan, ya. Dan informasi ini pendengar kami dapatkan dari CNN Indonesia. Jadi tidak benar ya. Menurut BPS, banyak sekali perjalanan orang Indonesia ke luar negeri ya. Nah, informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentukan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Yuk, udah ada panggilan tuh.
3: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
2: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
3: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
2: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
3: Jangan lari, tungguin.
2: Aduh, sakit.
3: Kenapa kamu kepleset?
2: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
3: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
2: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
3: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
2: Iya deh, gak lagi.
4: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Masa 1. Pendengar, untuk Anda yang lagi hamil tapi ingin traveling, ingin liburan karena suasana anak akan liburan, jadi untuk ibu-ibu hamil yang ingin liburan, ada beberapa cara yang aman. Walaupun Anda hamil, Anda bisa jalan-jalan ya. Salah satunya ya, biar aman, tentunya pilihlah transportasi yang nyaman. Jadi pendengar, ibu hamil dapat menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut maupun udara. Namun faktor kenyamanan harus menjadi pertimbangan utama. Dan kedua, jangan duduk terlalu lama. Jadi perjalanan jarak jauh membuat seseorang harus duduk dalam waktu lama. Pada ibu hamil, kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya DVT atau pembekuan darah di pembuluh vena. Untuk mengurangi resiko tersebut, penggunaan stocking kompresi selama perjalanan, dan selain itu juga perlu melakukan peregangan ringan secara berkala. Kemudian jika bepergian sendiri, beritahu petugas. Jadi kalau Anda bepergian jalan-jalan sendiri, beritahu petugas bahwa Anda lagi hamil. Kemudian jangan lupa bawa buku kontrol kehamilan, takutnya terjadi suatu hal di jalan. Kemudian waspadai kelelahan dan stres. Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk ibu hamil yang lagi hamil tapi ingin traveling, ingin liburan bersama keluarga, boleh-boleh saja, asal kita harus tahu trik-triknya biar perjalanannya aman, damai, dan bisa memberikan kita kebahagiaan ya. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
4: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan insight.

Ranai sore ini. Ranai sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja, kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Kembali kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ri'iyat bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan Gemah Wahyu Ilahi Surah At-Tahrim ayat 6 dibacakan oleh Yuliana. Kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Menghadapi Kematian disampaikan oleh Haji Munawir. Dan kembali kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami haturkan dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita umat Islam akan senantiasa dalam misalahnya dan akan mendapat syafaat darinya, baik syafaat di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan mutiara senja yang berjudul Menghadapi Kematian. Saudara rahimakumullah, hari ini kami sampaikan materi perihal ini karena pada saat sekarang ini banyak orang yang mati dengan sebab yang tiada terduga. Mati karena tertimbun tanah longsor, mati karena kecelakaan lalu lintas, gempa bumi, tsunami, kapal tenggelam, pesawat yang ditumpanginya jatuh, puting beliung, dan akhir-akhir ini banyak yang meninggal yang disebabkan oleh virus COVID-19. Dan di sini kami tidak bermaksud mematahkan semangat saudara, melainkan hanya sekedar mengingatkan bahwa bagaimanapun juga kita masing-masing tetap akan mengalami kematian. Kalau tidak memiliki persiapan sama sekali, maka kita akan menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Karena orang yang mati tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Pendengar RRI, rahimakumullah. Ada beberapa alasan yang dapat kami sampaikan mengapa kami mengangkat judul ini. Di antaranya adalah, yang pertama, hidup dan mati adalah ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kamu, siapa yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2. Yang kedua adalah, percuma kita lari dari kematian karena kematian tetap mengintai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang artinya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mengetahui yang haib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Yang ketiga adalah, mengingat kematian adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru min zikhadimil lazat. Yang artinya, perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yaitu kematian. Saudara rahimakumullah, yang keempat adalah, mengingat kematian dapat melebur dosa dan berzuhud. Ibnu Abi Dunya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru min zikril maut fa innahu
yumakhisuz dunub, yang artinya berbanyaklah mengingat kematian, sebab yang demikian ini akan menghapus dosa dan menyebabkan timbulnya kesudahan dunia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kematian adalah sebagai penasihat bagi diri sendiri. Kafa bil maut wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Yang keenam adalah mengingat kematian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan indikasi orang-orang yang cerdas. Sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunyah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Aqyasun nas aksaruhum zikrul maut wa syaddum isti'dadan lahu. Ulaika umul aqyasu zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Yang artinya, secerdik-cerdik manusia adalah yang terbanyak ingatnya pada kematian, serta terbanyak persiapannya untuk mengharap kematian itu. Mereka itu benar-benar orang-orang yang cerdik. Mereka pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa dalil yang disebutkan tadi, cukuplah kiranya bagi kita untuk tidak melalaikan kematian, dalam arti mumpung kita diberi umur yang panjang, kumpulkan bekal berupa amal-amal yang soleh sebanyak-banyaknya untuk alam abadi di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Mendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
3: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
2: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
3: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
2: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
3: Enggak mau juga sih.
2: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
3: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: B, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Mendengar, banyak kasus ya, gejala diabetes pada pria berbeda dibandingkan perempuan. Kenali tanda diabetes pada pria. Jadi diabetes ini merupakan penyakit kronis yang dapat menyerang siapa saja, baik itu pria maupun wanita, di usia berapapun. Namun ternyata sejumlah kasus menunjukkan gejala pada pria itu berbeda dengan perempuan. Apa saja tanda-tanda diabetes pada pria? Yang pertama adalah sering buang air kecil. Kemudian mudah lelah dan kehilangan energi. Jadi kelelahan yang tidak kunjung membaik meskipun sudah beristirahat cukup dapat menjadi gejala awal diabetes. Kemudian berat badan turun tanpa alasan yang jelas. Kemudian disfungsi ereksi. Tanpa disadari, diabetes dapat merusak pembuluh darah dan saraf yang berperan dalam proses ereksi. Akibatnya pria dengan diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami disfungsi ereksi atau kesulitan mempertahankan ereksi. Kemudian infeksi jamur pada area genital ya. Jadi karena gula darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko infeksi jamur pada area genital pria. Kondisi ini biasanya ditandai dengan kemerahan, gatal, dan pembengkakan di kepala penis atau bau yang tidak sedap. Kemudian kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Kemudian massa otot berkurang. Itulah tanda-tanda bahwa diabetes pada pria. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali, dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Ranai. Pendengar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Brianto menegaskan belum ada rencana lembaganya untuk menghentikan penyelidikan dugaan korupsi terkait program makan gizi gratis di Badan Gizi Nasional. Pernyataan ini disampaikan Setio untuk meluruskan pemberitaan yang sudah beredar dan keliru. Seusai rapat bersama DPR pada hari Rabu 17 Juni, Setio mengungkapkan belum ada aktivitas lanjutan seiring penangkapan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya, tepatnya pada Senin 8 Juni malam, pelaksana tugas Direktur Penyelidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyatakan KPK akan melaksanakan gelar perkara atau ekspos. Langkah ini sekaligus untuk memastikan tindak lanjut terhadap temuan yang sudah dapat saat penyelidikan, ya. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, memang lagi heboh-hebohnya tentang MBG ini, ya. Jadi Ketua KPK tegaskan belum ada rencana hentikan penyelidikan MBG. Informasi ini kami dapatkan dari RRI, dari CNN Indonesia.

0: Paina nga bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: mau kemana, Non? Rapi banget.
1: Ikut yuk. Ini mau ketemu sama teman-teman. Kangen tahu. Rasanya kan udah lama gak ngumpul-ngumpul dan ngobrol-ngobrol santai.
2: Terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
5: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
6: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pevlian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya pengalaman pertama.
16: Pengalaman
17: ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa sih.
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu, pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, neng itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi, 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Pendengar, seperti biasa menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan ceramah agama dengan judul Wudu, Salat dan Baca Al-Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, kalau bapak sakit, kemana bapak melangkah? Ke dokter. Berobat. Sampai dokter, tuh dokter kagak taunya malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh dokter? Sakitnya? Berarti kita datang sama yang kagak tahu tuh. Buktinya dia masih nanya sama kita. Terus, kalau kita punya motor, mobil, rusak, kemana kemudian kita datang? Bengkel. Sampai bengkel, tuh bengkel juga malah nanya sama kita. Apa pertanyaan tuh bengkel? Apanya yang rusak? Setelah kita cerita, baru dia bekerja. Terus pertanyaan ketiga, kalau kita lapar, apa yang kita cari? Makanan. Kalau kita haus, minuman. Berarti terakhir nih, terakhir pertanyaan kelima, kalau kita punya motor bannya kempes, gitu, kempes, kemana kita datang? Ke tukang tambal ban. Begitu kenalnya kita dengan tukang tambal ban, begitu kita punya masalah yang ada kaitannya dengan dia, langsung connect ke dia. Apa tuh artinya buat kita? Ini pertanyaan tauhid tuh tadi. Berarti kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kagak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus, dan bahkan konyolnya, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah kagak perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena dia sudah maha tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan, mereka menganggap kita yang punya motor, sehingga kita yang lebih tahu tentang penyakit badan kita, tentang penyakit kendaraan kita. Tapi Allah mah gak perlu nanya, karena dia sudah maha tahu. Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk, kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat nih, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. 3 tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, gak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kun fayakunnya Allah berlaku.

Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah yang akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik sudah 3 tahun dia punya masalah yang enggak selesai-selesai. Apa masalahnya? Satu, dia punya masalah utang. Kedua, dia punya masalah dengan istrinya. Yang ketiga, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia udah gak ketemu jalan penyelesaian masalahnya nih, subhanallah, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, "Udah dah, ini penghabisan dah. Habis udah gak ada lagi jalan," gitu. Sebagian bertanya, emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik tuh kok mau bunuh diri? Tadi tuh, 3 masalah tadi sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan, kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita, emang begitu nasibnya. Masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari Minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Tuh rentenir ngomong begini sama si Malik, "Lik, kalau lo gak bisa nyiapin duit 15 juta besok Senin jam 10, pilihannya cuma 2. Satu, lo kosongin rumah ini. Atau yang kedua, gue yang kosongin di rumah." Sebenarnya nih, ya bukan juga masalah enteng sih, tapi kalau urusan lagi pada terang, 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, putus asa dia. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu, agak nunduk gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua. Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah 2 tahun pisah ranjang, Ibu. 2 tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? "Bang, kalau sampai besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya, kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih," begitu. "Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama," begitu. Jadi kata tuh bini, jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama. Kira-kira ini untuk tanda tangan surat cerai terakhir. Makin bongkok tuh, makin doyong tuh Malik. Makin begini tuh. Kenapa emang bininya kok nuntut cerai? Oh, rupanya Malik sudah selingkuh, Ibu. Jadi waktu dulu Malik jaya, waktu Malik banyak duitnya, Malik punya hobi 2. Judi sama minum. Ketika dia bermasalah, ketika usahanya bangkrut, kerjaannya ancur-ancuran, tuh hobi berubah jadi pelarian. Hobi minum dan judinya berubah jadi pelarian. Tahun kedua dia minum, dia mabok, dia judi, kemudian terjadi peristiwa perselingkuhan. Padahal Malik udah bilang nih sama istrinya, "Ma, bapak kan selingkuh tidak sengaja." Ada gak selingkuh tidak sengaja? Agak ada. Nah ini ada buktinya si Malik. Kata Malik, "Ma, papa selingkuh kagak sengaja." Jadi rupanya begitu dia mabok gitu, pulang ke tempat perempuan yang bukan bininya, sama-sama mabok. Lelaki perempuan sama-sama mabok, satu rumah, satu kamar, kejadian. Cuman begitu besok paginya si perempuan bilang begini sama si Malik, "Lik, kita udah pada gede deh. Kita semalam kagak sengaja. Ya udah, gua pulang, lu pulang. Anggap aja peristiwa enggak terjadi apa-apa semalam." Ternyata 4 bulan kemudian diralat sama nih perempuan. Apa kata si perempuan? "Waduh, kagak bisa nih. Ternyata kagak sengaja jadi juga gitu." Lah bininya tahu, "Ibu yang dirahmati Allah, siapapun perempuan, siapapun seorang ibu, siapapun seorang istri,
kalau urusan sama suami urusan ekonomi banyak yang kuat gitu. Banyak yang kuat, kalau udah urusan ekonomi insya Allah dah banyak yang kuat. Tapi kalau udah urusan perasaan, emang rada-rada nih. Iya kan, kalau suami gak punya beras di rumah, istri dicolek nih. Nah, ngomong gitu ke mertua, bilang pinjem beras. Maju tuh istri, istri maju, minjem beras, minjem apa gitu. Laki butuh modal, bini dicolek. Nah, kemana ya kita minjem duit buat modal? Jalan tuh istri, pasti dia maju.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Ya para pemirsa, di tengah acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi untuk Bang Ar tadi diputarkan lagunya Napa Wau nggih, Aku Sing Berjuang Sake Abah Lalang nggih. Monggo mawon sampeyan bergabung niki tasih wonten wekdal mboten kata malih wekdalipun kali 12 menit malih nggih. Nah, dados monggo mawon sing badhe bergabung dengan acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi niki. Badhe salam-salam monggo mawon. Pripun kabare niki kagem Mbak Endang mriko teng Pengadah ampun dangu ki mboten mireng suwantene sing wonten teng luar Natuna ugi mbok menawi dalem menika nggih tesih monitor Pak Tarmizi teng Bangka wonten Mas Asri teng Sulawesi nggih, mugi-mugi sehat mawon sedaya nggih. Boten kirang setunggal menapa. Halo Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu, sarung sinten iki? Sarung sinten? Nggih niki kados sing boten nenten sing mlebet. Sama siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sarung sinten iki, Pak?
2: Edi Mulyani Sebintang.
1: Pak Edi teng Sebintang. Pripun kabare ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat mawon, Pak? Nggih, monggo badhe salam-salam riyin napa badhe teng tembang langsung niki?
2: Tembang mawon anu.
1: Monggo.
2: Tembangnya pokoknya melu.
1: Pokoknya melu. Melu sopo. Nggih, ditenggo. Salame wonten.
2: Salam-salam pun kagem ingkang gabung sedaya mawon.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wonten Sake Sebintang nggih sampun bergabung setunggal penelpon malih niki tesih wonten wekdal monggo mawon sing badhe salam-salam nggih badhe nyuwun gending-gending Jawi dalu menika tembang pokoke melune niki sampun disiapaken Sake Didi Kempot kalian Mbak Ian Velia. Halo Sugeng Dalu.
3: Dalu.
1: Mbak Darsati.
3: Yes.
1: Sehat.
3: Sehat.
1: Udah di ujung-ujung nih baru masuk ya.
3: Apa lagunya? Walang Keke itu lagu Jawa ya?
1: Iya, Walang
3: Keke. Minta lagu Walang Keke.
1: Baik, ditunggu
3: untuk
1: lagunya.
3: Semuanya lah yang ngerti.
1: Iya.
3: Sama untuk Mario sama Om Senyum Lianu tuh Batu Gajah.
1: Oh iya Pak Zai.
3: Dia masih mengerti itu agaknya.
1: Udah ikutan gabung tadi Pak Zai ya. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Darsati dados penelpon terakhir. Matur suwun nggih kagem panjenengan sedanten sing sampun bergabung dalu menika. Nyuwun ngapunten Mbok bilih anten tutorator ingkang boten pas napa dene mboten kersa teng manah panjenengan nggih. Lagu-lagu terakhir niki pada diputeraken Sugeng Dalu, Sugeng Midhangetaken.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Tofu dengan lagunya Cinta Semu. Lagu ini peringat dirilis tahun 2001 ya. Kita bersama malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an, tahun 80-an sampai tahun 2000-an pendengar ya. Bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, apa kabar? Semoga masih sehat, masih semangat juga malam ini semuanya pendengar ya. Yang ingin bergabung ditunggu nih nanti sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Penelpon pertama kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, di mana?
1: Sama orang Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Berlian ya.
1: Iya, saya ini sama Mbak Rita ya.
0: Iya, betul. Sehat ya hari ini?
1: Sehat, kan? Alhamdulillah. Dah golek-golek ini, dah tertidur lah saat ini. Bangun kencing.
0: Oh iyalah, jadi tak dapat tidur lagi. Susah tidur lagi tuh biasanya tuh.
1: Tidur gelak dengan lagu-lagu yang diputar, nanti dia tidur lah, menghiburan kan.
0: Apa lagu malam nih Kak Berlian?
1: Tahun berapa kita?
0: 80-an sampai 2000-an pop Indonesia ya.
1: Pop Indonesia, Cari Berkah
0: Wali. Dari Wali. Ya, coba kita cek nih tahun berapa nih dari Walinya ya. Nah, salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Mbak Rita, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Bang Zai yang ganteng itu, senyum Bang Zai, dia suruh kita senyum kan, nah, suruh dia senyum pula. buat Bang Pitung, buat Mario, buat Kak Sinar, Mak Long Is, Mak Ngaji, buat siapa lagi ya, buat Mak Eka, buat Kak Fatimah, buat Darul di Mempawah.
0: Nih lagunya nih lah lewat nih Kak Berlian, tapi kalau lagu Wali yang tahun 2000-an nih banyak nih, atau mau ganti lagu Wali yang 2000-an yang lain judulnya?
1: Lah ini aja dari Pasar Ungu.
0: Pasar, apa judul tuh?
1: Judul dia Hampa Hatiku.
0: Ah iyalah, Hampa Hatiku.
1: Masuk tuh tahun dia.
0: Iya boleh.
1: Salam lagi ya buat Mak Dani di Kijang. Buat Teh Dinda, buat Bang Andi di Sira di Lampung. Buat yang di Pekanbaru ada Bang Mahmud, ada Bunda Irsal. Buat Kak Sarinah Cici di Batam, buat Mang Jais di Selat Panjang.
0: Baik.
1: Buat semuanya
0: aja. Ya. Ini dah bergabung ya.
1: Bapak Ita. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lalu.
0: Dah ngantuk ke?
2: Baru bangun.
0: Nak begadang ke malam ni?
2: Iya.
0: Malam ni akan ada, dini ada. Hari nanti ada jam 2.
2: Republik Cekulon Afrika Selatan.
0: Jam lemu ada. Kalau nak dengar bareng jam 5, jam 8 pagi besok ada
2: itu
0: juga.
2: Baru, itu yang seru tuh.
0: Jam 11 nih ada Ceko ya, Afrika Selatan.
2: Mang
0: tak berhenti aja. Berhenti nih, jam 2 lah ada pula Swiss.
2: Bosnia. Jam 5 itu
0: Kanada sama Qatar. Ya, besok pagi jam 8 tuh Meksiko sama Korea Selatan. Nak lanjut besoknya pagi lagi, Sabtu lagi. Ada lagi nih. Amerika Serikat. Yalah, Dandi mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Mata Band aja lah.
0: Apa? Ketahuan. Bukan.
2: Enggak, pilihkan aja.
0: Mata Band. Ya, biar tahan matanya mau begadang kayaknya nih.
2: Iya.
0: Salam buat siapa?
2: Masih ada satu jam lagi, bisa lah tidur sekali lagi.
0: Boleh. Untuk menyiapkan tenaga. Salam buat siapa
2: semuanya
0: nih?
2: untuk semuanya, Mbak Dita sama operatornya.
0: Terima kasih itu saja.
2: Mak Long Mos, kamu dan Pak Zainuddin itu.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sudah bergabung bersama kita juga ya, sabar dulu nih yang mau ikutan gabung. Lagunya nanti kita pilihkan, Jatuh Cinta Lagi ya. Baik, kita putarkan dulu dari Ungu, ini dia. Hampa.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: pendengar, kita masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, lagu-lagu yang diminta oleh pendengar yang sudah bergabung tadi sudah kami siapkan ya. Ada lagu dari Ungu, Hampa Hatiku, tapi mudah-mudahan lagi gak ada yang hampa nih hatinya, bahagia semua malam ini ya. Dan juga ada lagu Jatuh Cinta Lagi, semoga suka Dandi dengan lagunya ya yang sudah dipilihkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sama Bung Mario ini.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Nusantara 5 dari Jahan Untung.
0: Ya, coba kita cek nih lagunya ya. Salam buat siapa?
1: Salamnya tadi Pak Kabalian, Lima, Yubaidah, ada Ryan, ada Pak Zai, ada Bunda Isa, Ibu Farida, Linda, Fiona, Diona, Mbak Barita sama Bung Elvis.
0: Apa tadi? Apa tadi judulnya?
1: Nusantara 5.
0: Nusantara 5. Siapa penyanyinya?
1: Johan Untung.
0: Coba kita cek ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bung Mario kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Syaki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Gelas kaca.
0: Gelas kaca, masih setia dengan gelas-gelas kacanya ya?
2: Masih.
0: Ganti yang plastik biar gak pecah. Salam buat siapa nih Pak Saki?
2: Salam buat semuanya aja Kak.
0: Iya, baik, ditunggu lagi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya sudah kita siapkan ini ya. Baik pendengar, dua lagu sudah diminta oleh pendengar kita yang bergabung di acara Ruang Rindu. Selamat malam juga yang baru monitor ini ya. Buat yang ada di luar Natuna juga, mungkin mau ikutan gabung juga, sabar dulu. Setelah ini kita putarkan, setelah ini kita sapa kembali yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama di Ruang Rindu malam ini, lagu Nusantara 5 dan Gelas-Gelas Kaca tadi dari Nia Daniati ya, sudah diputarkan. Untuk yang ingin bergabung silakan di 0811 7033 669, yang dari tadi udah coba ingin bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, sama Wang Wan Usu ini.
2: Iya, dengan Mbak siapa ini?
1: Sama Rita nih Wan Usu.
2: Oh, Mbak Berlian enggak?
1: Rita.
2: Oh, Rita.
1: Mbak Berlian Kak Tanjung Pinang.
2: Oh, Mbak Rita ya.
1: Iya, apa kabar Wanusu? Baik, Wanusu gimana malam ini? Sehat?
2: Kalau saya, alhamdulillah sehat, baik.
1: Sehat ya.
2: Lagi ini hujan ini, Mbak.
1: Oh, hujan. Di Sepempang siang tadi hujan.
2: Di sini?
1: Di sini lagi terang nih, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Apa lagu malam nih, Wanusu?
2: Ya.
1: Apa lagu malam nih?
2: Oh, lagunya dari Cerani.
1: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya Cintamu Menyakitiku.
1: Lagu baru nih kak.
2: Lagu kita, baru ini lagu lama ya.
1: Kita nih tahun-tahun agi-agi wanusu muda loh tuh.
2: Ya lagu apa ya?
1: Apa
2: lagu
1: tuh?
2: Dari Inka Christie aja lah, Mbak, bisa
1: gak? Boleh. Apa itu judulnya?
2: Inka Christie.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya mana ya?
1: Apa cari, tuh? Teratai?
2: Cari dulu.
1: Rela?
2: Saya lihat dulu ya.
1: Banyak pilihannya kalau Inka Christie.
2: Ini lagu ini Mbak, ini lupa saya ini. Inka Christie, cari jadi playlist lagu di situ Mbak.
1: Iya, ada Rela, ada apa namanya, Puisi Cinta, ada Nafas Cinta, ada Gambaran Cinta.
2: Ada. Itu Gambaran Cinta aja.
1: Iyalah nih lagu hits dia juga nih ya.
2: Salam dulu ya Mbak ya.
1: Salam buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya, amin.
2: Terima kasih. Salamnya buat Bang Pitu, buat Bang Jai, buat Mbak Sri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Bang Jai, buat Ibu Yeni, buat Kakak Berlian, yang lain dirangkul aja.
1: Iyalah.
2: Dari A sampai Z. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung ya.
2: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanusu dari Sambas, Kalimantan Barat ya. Selamat malam lah buat pendengar kita yang ada di Kalimantan Barat. Ada Bang Sape ya kemarin tuh ya. Ada juga yang sering monitor ya dari Kalimantan Barat ya. Selamat malam juga buat pendengar yang ada di Batam, Pak Andi, ada Purnamasari juga di Sulawesi. Terus buat siapa lagi ya? Deona di Kupang, Ada Teh Dinda juga di Bogor, Pak Andi Yudhistira di Bengkulu. Ya, barangkali lagi monitor juga malam ini, mau ikutan gabung ya. Request lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai dengan 2000-an. Ini masih ditunggu ya. Di 0811 7033669 yang nanti mungkin mau menyaksikan pertandingan sepak bola ya. Nah, mungkin sudah bersiap juga ya. Barangkali salah satu yang main ini jadi tim andalan ya. Baik, yang ingin bergabung masih ditunggu ya, nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan nanti kami tidak

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk

menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Kita bersama di acara Ruang Rindu malam ini pendengar ya. Sudah kami putarkan dua lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, satu lagu.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Asri.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat, Mbak, bagaimana ya, kabar? Baik sehat juga ini, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Bang Asri?
1: Masih, negara atau pop Indonesia?
0: Pop Indonesia malam ini.
1: Oh, pop Indonesia. Saya dengar lagunya Ungu.
0: Ungu udah nyanyi tadi, Hampa Hatiku.
1: Oh, sudah di. Kalau Peter Pan?
0: Boleh, apa judulnya?
1: Oh, Terdalam.
0: Terdalam, yang terdalam ya. Salam buat siapa nih Bang Asri?
1: Iya. Saya kirim dulu ya. Ada Pak Seludin,
0: yeah.
1: Ada Mama Kembar, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan, ada Bang Andi di Batang,
0: yeah.
1: Ada Ryan, ada Tatima, ada Kedinda di Bogor, ada siapa lagi? Mbak Piana di Kupang, Lopi. Ada Ibu Jemaidar, ada di Sulawesi Barat, ada Purnama Sari. Buat semuanya tempatnya.
0: Semuanya.
1: Mbak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Asri ya yang sudah bergabung bersama kita. Lagunya sudah disiapkan ini dari Peter Pan yang dirilis tahun 2003. Ini salah satu lagu yang mellow ya dari Peter Pan ya. Baik, kita sapa penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat halo malam kembali.
0: Selamat
2: Ruang
0: malam
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Berbagi Lagu, Mbak Rita.
0: Iya, dengan ini ya, Bang Ar, apa kabar malam ini Bang Ar? Masih semangat, masih sehat?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Mbak Rita, semangat.
0: Lagunya apa nih?
2: Kalau lagunya kita minta Mbak Rita aja lah yang milih lagunya.
0: Iya, baik. Salam buat siapa nih?
2: Salam-salam buat semua yang bergabung semuanya di era Irana mulai dari awal sampai akhir.
0: Iya.
2: Tidak kita satu sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Iya.
2: Harapan baik, kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu.
0: Amin. Ya.
2: Terima kasih Mbak Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Bang Ar sudah ikutan bergabung juga bersama kita malam ini ya. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, nanti kita sapa kembali lagu buat Bang Ar, nanti kita pilihkan ya. Kalau gitu kita putarkan dulu nih Peter Pan yang terdalam.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Ranai malam ini. Ranai

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, di mana?
2: Ini Bang Jais dari Selat Panjang.
1: Halo Bang Jais, apa kabar?
2: Sehat. Ini dengan Mbak siapa nih?
1: Sama Mbak Rita nih.
2: Mbak Rita, selamat kenal.
1: Iya, jauh ya dari Selat Panjang ya. Gimana cuaca di sana hari ini?
2: Hari ini cuacanya panas.
1: Oh, cerah ya.
2: Nah, malam ini renyai-renyai sedikit-sedikit lah.
1: Iya, oh ada gerimisnya.
2: Ya, gerimis.
1: Iya, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Ya, ini kita kan belum, baru seminggu masuk nih.
1: Oh, gitu.
2: Baru juga.
1: Iya, jadi kita lagu pop Indonesia malam ini ya, Bang Jais ya.
2: Tahun berapa?
1: Tahun 80-an sampai 2000-an boleh.
2: Ah, oke lah, kalau 80-an oke.
1: Dari siapa tuh?
2: Lagu pop 70-an, 80-an, 90-an, oke. Zaman-zaman muda tuh, lagu-lagu tuh.
1: Sekarang pun masih muda lah tuh.
2: Masih muda, giginya aja belum tumbuh.
1: Jiwanya muda.
2: Oke. Dari Lydia Natalia.
1: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya Kangen.
1: Kangen ya, kangen dengan masa-masa muda kayaknya nih.
2: Ya, masa-masa muda dulu. Ada?
1: Ya, nanti kita putarkan ya, Lydia Natalia.
2: Salamnya, ada Mbak Iren,
1: ya.
2: Mbak Ulin, Mbak Iman, siapa Mbak sebut-sebut Mbak?
1: Siapa lah ya, semua-semua aja lah. Banyak sangat.
2: Gak gitu Mbak, saya kan orang baru jadi dapat
1: yang udah gabung ya. Yang udah gabung tadi ya. Yang udah gabung ya, ada Bang Asri tadi di Sulawesi Selatan ya, ada Kak Fatimah juga.
2: Kak Fatimah di Uban. Gak apal-apal nih, sebenarnya siaran radio tadi banyak yang masuk. Bukan satu aja, Tanjung Pinang,
1: Iya.
2: Menggalis Pekanbaru.
1: Oh, udah banyak di monitor juga ya.
2: Oke, ya, selamat kenal, selamat tugas.
1: Terima kasih.
2: Betah di RRI Ranai.
1: Amin, memanglah kami di sini betah. Ya.
2: Oke, selamat tugas, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betah lah, sampai jam 12 nanti kami temankan ya Pak Bang Jais ya. Lagu dari Lydia Natalianya nih udah disiapkan ya. Baik, yang ingin bergabung silakan. Tadi kayaknya ada Kak Fatimah juga yang coba gabung ya, tapi belum sempat disapa karena kita lagi menyapa penelpon yang lain nih. Ya, silakan dicoba lagi mumpung lagi kosong ini tamunya ya. Selamat malam juga yang baru monitor ya. Apa kabar juga nih buat pendengar kita yang lagi beraktivitas malam ini, yang lagi berjaga, yang lagi bekerja. Semangat untuk Anda. Sudah pukul 22 12 menit waktu Indonesia Barat ya saat ini. Nah, biasanya nih ada juga yang belum bisa terlelap nih, udah mulai ngantuk tapi belum bisa tidur. Apa kabar juga nih Long Is? Lagi sibuk apa Long Is? Lembur kah? Biasa kopi itu tak ketinggalan ya Long Is ya. Pak Yudhistira juga di Teluk Selahang. Oh, Pak Yudhistira nih biasanya suka dengan lagu Inka Christy, Gambaran Cinta, tadi sudah diputarkan juga mewakili ya. Mudah-mudahan dengar ini ya. Baik pendengar, kalau gitu sambil nunggu penelpon yang mau gabung, kita putarkan dulu nih lagu Kangennya dari Lydia Natalia.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu ya di 0811 7033669. Tadi ada lagu Kemesraan dari Terry dan juga lagu Kangen dari Lydia Natalia ya. Baik pendengar, selamat malam ya untuk semuanya malam ini di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia kita tahun 80-an sampai 2000-an ya. Nah, buat yang mau request yang kangen dengan lagu-lagu tahun 80-an, tahun 90-an dan 2000-an yang udah lama banget ya. Tapi masih banyak ya lagu-lagu yang enak didengar, apalagi mungkin lagunya mengingatkan kita di satu masa tertentu yang tidak bisa kembali lagi ya, hanya bisa kita ingat, hanya bisa kita kenang ya. Nah, jadi mengembalikan memori kita ke masa lampau, pendengar ya. Baik pendengar, masih ditunggu ya untuk yang ingin bergabung malam ini, sambil menunggu nih yang ingin bergabung. Kita mau dengarkan dulu lagu yang dirilis tahun 2000-an juga ini ya. Ini sebenarnya lagu lama tapi lebih lama lagi, tapi di recycle ulang ya, dari Titi DJ featuring Diana Nasution, Jangan Biarkan.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Ya, pendengar sudah membawa kita pada pukul 22.44 menit waktu Indonesia Barat di acara Ruang Rindu untuk malam ini ya. Mudah-mudahan bisa menemani suasana malam Anda yang masih terjaga saat ini ya, sambil mungkin mengenang masa-masa lampau nih di era 80-an, 90-an, dan 2000-an ya. Baik pendengar, di Ruang Rindu ini masih ada waktu ya buat yang ingin bergabung di 0811 7033669 ya. Apa kabar juga untuk pendengar-pendengar kita yang ada di luar Natuna ini yang belum ikutan bergabung malam ini ya, mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya atau sudah menikmati waktu istirahatnya ya. Baik pendengar, selamat malam juga ya untuk pendengar yang lagi monitor lewat streaming, dan juga untuk Anda yang malam ini masih bertugas ya.

0: sedang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Dengan siapa ini?
0: Ini sama Kak Sarina yang di Batam, sayangku.
1: Oh, Kak Sarina, apa kabar malam ini?
0: Malam ini alhamdulillah sehat walafiat
1: ya.
0: Dengan izin Allah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau boleh tahu di sana siarannya siapa? Sebabnya baru buka.
1: Oh iya, ini sama Rita nih, Kak.
0: Oh, sama Rita. Aduh, suaranya manis sekali.
1: Iya, manis pakai madu.
0: Kalau lihat kopi pahit dan nengoknya Rita ada manis aja.
1: Iya, bukan main.
0: Semoga sekeluarga diberi kesehatan selalu ya Rita.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Ya, apa lagu malam ini?
0: Lagu apa kita malam hari ini?
1: Pop Indonesia.
0: Oh, pop Indonesia. Kalau gitu di balik cahaya ada di balik cahaya. Di balik cahaya ada kamu, cuman nih.
1: Coba kita cari lagunya.
0: Di balik cahaya ada dia. Lady.
1: Coba kita carikan.
0: Ada.
1: Ya. Kita cari dulu nih lagunya. Salam buat siapa nih, Kak Sarina?
0: Salamnya buat semua aja lah pendengar di RRI Pro 1 Rana ya.
1: Iya.
0: Dengan ucapan semoga kita semua diberi kesehatan selalu, panjang umur, dilancarkan rezeki kita di bulan Muharram ini ya.
1: Iya, amin.
0: Buatnya Rita juga nanti baliknya hati-hati jam 12 ya sayang ya.
1: Terima kasih.
0: Buatnya doa yang terbaik lah. Yuk, makasih. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Lady Afisa ya, di balik cahaya ada dia. Baik, nanti juga ada lagu-lagu lain yang akan kami putarkan ya pendengar ya. Untuk Anda di Ruang Rindu malam ini, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa, yang tadi

Semoga sudah coba ikutan bergabung juga beberapa kali ya. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di acara Ruang Rindu malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kami temani Anda di Ranai malam ini ya, pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik pendengar, terima kasih yang masih setia hingga saat ini bersama kami. Selamat beristirahat saja yang masih menikmati waktu istirahatnya, besok bisa kembali beraktivitas dengan lancar ya. Baik pendengar, lagu-lagu dan kisah-kisah inspirasi akan menemani Anda selanjutnya di Ranai malam ini. Tetaplah bersama kami.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

0: kita kali ini kian terasa semakin glorious karena kita akan singgah ke sebuah kerajaan di mana sang raja yang memimpin kerajaan itu tengah gundah karena terusik oleh dua pertanyaan yang bersifat filosofis. Apakah pertanyaannya? Lalu apa yang akan dilakukannya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu? Segera kita ketahui jawabannya.
1: Keresahan sang raja.

Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja menghampiri si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada Bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah Bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu bekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan?" Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Pendengar yang budiman, sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat, hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama
dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.

kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Nah, pendengar yang budiman, sampailah kita pada kisah pamungkas dari 10 kisah yang syarat keteladanan dalam CD audiobook Wisdom and Motivation Series ini. Kisah penutup ini akan menyiratkan betapa penting dan luar biasanya kekuatan fokus yang dibarengi dengan usaha dan latihan sungguh-sungguh.
1: Tuope Wangzi, Pangeran Bongko. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Pendengar yang budiman, dari cerita tersebut bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun Liang Hao Te Si Kuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

0: Pendengar yang budiman, saat kita mulai melangkah menetapkan tujuan, seringkali keraguan, suara sumbang, ejekan, bahkan hinaan menghampiri. Bila itu terjadi, jangan peduli. Jadikan semua itu sebagai cambuk pembuktian diri bahwa cita-cita kita bukan sekedar mimpi, tapi mampu nyata terbukti. Seperti kisah bunga lili berikut ini yang tekun mewujudkan jati diri.
1: Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas

Bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi seketum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Guti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan.

Seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Elvis Mariana mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan, di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut.

0: Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain menunjukkan prestasi akademik, para siswa juga mengalami perubahan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Mensos mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Hasilnya, sebagian siswa telah menorehkan prestasi di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, hingga seni.
3: Dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi, baik itu di bidang sains, kemudian di bidang bahasa, maupun di bidang sosial, serta bidang olahraga dan seni. Tetapi yang patut dicatat pertama-tama bahwa secara fisik siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar, lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan yakin terhadap masa depan.
2: Menurut Mensos, perubahan positif tersebut juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Banyak orang tua mengaku anak-anak mereka kini lebih disiplin, rajin beribadah, dan lebih aktif membantu keluarga saat berada di rumah. Pemerintah saat ini juga terus memperluas layanan sekolah rakyat, salah satunya melalui pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah yang ditargetkan mendukung tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
4: Sama kerja juga masalah. Dan saya juga pas liburan ya,
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari program
0: Gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap pasir genteng.
7: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan, program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
7: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
8: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit. menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
6: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
5: Iya.
6: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Yeah. Sekarang dengan adanya program itu, alhamdulillah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan dan banyak penyerapan tenaga kerja. Ya,
8: selain itu program gentengisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita untuk dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam, selamat dini hari.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh suporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 26 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mana mereka ini. Kita buat juga lah,
3: joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
3: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
2: Aja, Bu.
3: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa,
5: melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen bersama Anda hingga menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan hadir dalam Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3, di mana kami nanti akan hadir perbincangan bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia 2026. Dan narasumber kami nanti adalah Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Piala Dunia selalu menghadirkan kegembiraan dan orang-orang berkumpul mendukung tim favoritnya. Kemudian berdiskusi bahkan rela begadang demi menyaksikan pertandingan tersebut. Tetapi di balik sorak-sorai kemeriahan itu, ada pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah sepak bola hanya mengenai menang dan kalah? Atau memang ada nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sedang kita saksikan di lapangan? Dan dini hari ini kita akan melihat Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan di balik semangat persaingan, di balik semangat kerjasama, sportivitas, dan persatuan yang ditunjukkan oleh para pemain maupun para pendukungnya. Untuk itu kami akan berbincang dalam Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Tusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bersama dengan Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Setio, selamat malam, selamat dini hari Pak.
2: Selamat malam, selamat dini hari, Bung Rudizen.
0: Iya, kabar baik ya, Pak Setio.
2: Iya, kabar baik, kabar baik. Iya,
0: ini memang kita ngobrol sedang dalam momentum Piala Dunia 2026 dan memang tampaknya antusias masyarakat kita, mungkin masyarakat dunia juga ya pasti ya, yang selalu tidak pernah lepas dalam sajian pertandingan per pertandingan. Mungkin di awal bisa dijelaskan kenapa ya Piala Dunia kok begitu menarik masyarakat dunia ini, Pak?
2: Ya, ini pertanyaannya yang menarik, Bung Rudi ya. Pada faktanya, sepak bola itu kan memang sebuah permainan, permainan kolektif. Yeah. Tetapi memang kemudian bertumbuh berkembang menjadi sebuah industri. Tapi industri ini bisa bertumbuh berkembang karena banyak orang suka dengan sepak bola. Mm-hmm. Jadi ketika orang menonton sepak bola itu, dia menemukan keindahan. Dia bisa melihat sesuatu yang menggairahkan dan dalam banyak kasus itu menghibur, Bung Rudi. Jadi banyak orang bisa terlupakan dari masalah-masalah kehidupannya ketika dia nonton bola.
0: Okay.
2: Nah, tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan semangat kebangsaan, memang orang yang menonton sepak bola dan yang sedang bermain adalah tim nasionalnya, itu memberikan greget tersendiri. Nah, tetapi karena tim kita tidak masuk Piala Dunia, pada akhirnya orang harus mendukung tim favoritnya yang bukan negaranya, bukan bangsanya.
0: Okay.
2: Tapi itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi terhibur, Pak.
0: Iya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sebuah pertandingan sepak bola selain olahraganya ini, Pak Setio?
2: Begini, Bung Rudi, kita memang harus belajar banyak dari kasus Piala Dunia. Bagaimana beberapa negara kecil itu bisa lolos ke Piala Dunia sementara kita, negara yang sangat besar, belum bisa lolos. Negara seperti Curacao, itu penduduknya cuma 150 ribu orang. Ya, kalau di kita ini kan sekelas dengan satu kecamatan atau dua kecamatan gitu ya. Itu bisa lolos ke Piala Dunia sementara kita belum bisa. Ada Tanjung Verde, itu penduduknya 500 ribu orang. Ini kan satu kabupaten kalau di kita. Nah, ini pertanyaan yang jadi penting buat kita. Kenapa kita belum bisa mencetak prestasi yang bagus? Ya, berarti ada potensi besar pada diri kita yang belum bisa kita ledakan, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, tentu ini pertanyaan reflektif ya, yang membuat kita memang harus banyak memperbaiki diri. Kita ini punya potensi besar tapi belum bisa mencapai suatu yang hebat ya, karena ya kita belum usaha dengan sungguh-sungguh.
0: Oke. Okay. Kalau kita kaitkan tadi seperti Anda katakan, Pak Setio ya, ada nilai-nilai kebangsaan terutama ketika tim nasional itu ikut berlaga, tentu rasa nasionalismenya sangat tinggi di situ. Lebih luas dari itu, apa yang bisa kita lihat dari nilai-nilai Pancasila yang juga bisa kita temukan dalam sebuah pertandingan sepak bola ini?
2: Begini, Bung Rudi, kan sebelum Pancasila rumusannya seperti saat ini, dulu Bung Karno itu merumuskan sila pertama itu adalah soal keindonesiaan, kebangsaan.
0: Yeah, yeah.
2: Karena memang ya negara bisa ada karena pertama-tama orang sudah mulai sadar akan kebangsaannya gitu ya. Yeah. Kemudian menjadi negara bangsa ketika momentum untuk merdeka terjadi. Nah, yang mau saya kemudian soroti adalah begini, Bu Nuti. Sebetulnya yang namanya tim sepak bola itu atau permainan sepak bola itu bisa menjadi wahana untuk mempersatukan satu bangsa. Ya. Jadi kalau kita melihat tim nasional bermain, kemudian kita punya sesuatu yang menggerakkan kita mendukung bersama, mengucapkan yel-yel bersama. Apalagi kalau kita lihat tim nasional kita ya, yeah, habis pertandingan itu kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku.
0: Yeah,
2: betul. Itu membawa kita kepada semangat perjuangan seperti dulu ketika kita belum merdeka.
0: Yeah.
2: Nah, semangat ini yang perlu memang kita tumbuhkan karena ya di momen itu kita melupakan perbedaan.
0: Mm-hmm.
2: Kita melupakan mm-hmm. perbedaan suku, ras, agama. Kita bersatu sebagai Indonesia.
0: Mm.
2: Nah, ini memang mesti dikelola dengan rapi, dengan cantik, tanpa ditunggangi oleh kepentingan politik personal. Ya, tapi bagaimana lewat sepak bola ini kita membangun bangsa yang besar, bangsa yang bersatu.
0: Okay.
2: Apinya itu ada di situ, Bung Rudi.
0: Ya, artinya nilai-nilai, paling tidak nilai-nilai seperti itu, persatuan yang paling mudah bisa terlihat ya ketika sebuah
2: iya,
0: tim betul. Nasional itu berlaga di sebuah pertandingan, Pak Setio ya.
2: Iya, iya, karena memang kita bisa sama-sama rasakan kalau melihat di TV ya, bagaimana aura di stadion yang sangat besar ya.
0: Iya.
2: Tim nasional kita didukung. Betul-betul itu kita melihat sebuah semangat yang tinggi tentang kesatuan, tentang kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Ini yang memang belum terlalu banyak dielaborasi, Bung Rudi. Karena kalau ini bisa, ya dari sini semangat pesatunya bisa diluangkan yang lain-lain.
0: Oke. Dan selain itu, kalau saya melihatkan juga,
2: yeah,
0: ternyata dalam sebuah tim mewakili negara, kita bicara dengan yeah, tim nasional ini, Pak Setio ya,
2: yeah,
0: kemampuan individu itu nomor kesekian dibandingkan kerjasama tim di mana mereka adalah satu bangsa dengan latar belakang yang berbeda tadi. Mungkin bisa Anda elaborasi terkait dengan
2: ya,
0: kerjasama
2: saya
0: yang
2: itu. Cukup hobi menonton sepak bola, jadi saya cukup bisa fasih ya membahas perkara ini ya, ya, Bung Rudi. Jadi di mana-mana tim yang hebat itu bukannya mengandalkan hanya kemampuan individual, tapi betul-betul membangun sebuah tim di mana satu orang dengan orang lainnya itu saling terhubung, saling mendukung, kerjasama timnya tertata dengan rapi. Dan kalau kita lihat timnas saat ini itu menunjukkan hal seperti itu, Bung Rudi.
0: Yeah,
2: jadi pelatih yang baru ini yang namanya John Heitmann ini, dia membangun mentalitas yang berbeda. Bagaimana tidak ada satu orang pun dibiarkan hanya menonjol sendiri, tapi satu orang dengan orang lainnya itu betul-betul harus menjadi sebuah kesatuan, sebuah tim. Nah, ini pelajaran yang harusnya memang kita kemudian terapkan di semua lini kehidupan. Orang boleh punya kemampuan individual, tapi ketika kita bekerja bersama, kita harus memang saling mendukung, kita kolaborasi, di mana di situ ego kita turunkan. Jadi, kita ketika bekerja itu bukan menonjolkan sendiri, tapi memang mencapai sebuah prestasi bersama. Ya, itu kan semangat Pancasila, Bung Rudi.
0: Iya, iya. Artinya sangat erat hubungan persatuan dengan keberhasilan sebuah tim itu ya.
2: Betul, betul, ya, jelas, ya. Jadi ini sekedar agak berdialog.
0: Iya,
2: Bung Rudi ya. Dulu yang namanya Paris Saint-Germain gitu ya, PSG. Itu tim yang bertabut bintang, tapi enggak pernah berhasil menjadi juara Eropa.
0: Iya.
2: Kenapa? Karena memang kebanyakan Liga Bintang yang mau menunjukkan skill individunya.
0: Okay.
2: Nah, belakangan ini Liga Bintangnya nggak banyak gitu ya. Malah nggak ada pada pindah ke Madrid, pindah ke mana. Yang ada adalah anak-anak muda yang cemerlang. Disatukan oleh Luis Enrique.
0: Sang pelatih.
2: Mereka bisa betul-betul padu sebagai sebuah tim.
0: Yeah.
2: Dan mereka bisa jadi juara Eropa dua kali berturut-turut.
0: Baik. Pak Setio, kita ini terima penting dulu pendengar, Pak ya. Sudah ada pendengar ini.
2: Boleh,
0: kita
2: boleh
0: kasih kesempatan dulu ada Bu Ria di Tepet Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat malam, selamat dini hari.
3: Oh ya, selamat dini hari Bung Rudi.
0: Iya, Bu Ria.
3: Pancasila.
0: Salam Pancasila, Bu Ria.
2: Salam Pancasila, Bu.
3: Iya, selamat malam Bapak. Siapa ya rupa ini Bapak ganteng ini, Pak Setio ya?
0: Satyo, Pak iya Pak Satyo Hajar Dewantoro.
3: Wah, namanya keren kayak orang Jawa Dewantoro. Ya.
0: Iya.
3: Keren Pak, salam kenal ya Pak ya. Semoga undangan ya, di dini hari dini ini tetap semangat walaupun udah malam bersih deh bobo.
2: Iya.
0: Ya, silakan beri ya.
3: Kan nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bisa dalam beberapa hal ya Pak ya. Pertama tidak mendiskreditkan teman atau saudara yang berbeda dukungan negara peserta Piala Dunia kedua ya kan. Nah, jalin persaudaraan sesama dengan mengajak teman sesama siaran langsung Piala Dunia meskipun berbeda dukungan tadi. Ya, ketiganya jika kita merasakan mampu maka sediakanlah fasilitas untuk menonton bersama siaran langsung Piala Dunia. Nah, termasuk memberikan ruang bagi UMKM setempat untuk menjajakan produknya keempat sehari berbagai wawasan positif tentang dunia sepak bola maupun hasil terkini Piala Dunia kelima saling berbagi wawasan tentang alam maupun sosial dari negara peserta Piala Dunia. Ya, pertanyaan Bapak ini, ya bagaimana nih Pak Piala apa namanya ini? Obria ya. Nah, ini pertanyaan saya bagaimana Pak ya apa namanya dengan apa namanya apakah etikanya supporter sepak bola di Indonesia ini, Pak.
0: Baik.
3: Nah, itu saja. Makasih Bung Rudi Jin, tetap semangat Bang Setio. Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Terima kasih, selamat malam Bu Ria. Kita tampung dulu nih Pak Setio ya. Jadi yang ingin tadi mendapatkan penjelasan etika dari pendukung itu gimana? Pak Ian di Madiun, Jawa Timur. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ian.
4: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Iya Pak Ian. Gimana Pak Ian? Silakan, ada Pak Setio Hajar Dewantoro. Beliau adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia.
4: Iya, selamat dini hari juga Pak Setio ya.
2: Iya, selamat dini hari Pak.
4: Kalau saya melihatnya seperti ini, bangsa Indonesia kita itu hanya suka euforianya dan semangatnya saja, tapi dalam kenyataannya kita ini hanya terbatas itu. Dan bangsa kita hanya bangga dengan kegiatan-kegiatan saja dan tidak bangga dengan bangsa sendiri. Nyatanya di sepak bola ini contoh saja, kita terlalu banyak memainkan orang-orang asing, akhirnya kita sendiri sulit untuk mencari kemampuan-kemampuan yang terdapat di kebangsaan kita. Contoh saja ya, dulu di waktu sebelum banyak pemain asing, kita itu tidak pernah di atas 100 peringkat kita. Tapi sekarang klub-klub kita itu banyak sekali pemain asing, namun kita itu jauh di bawah 100.
0: Baik.
4: Dan kalau banyak pemain asing ini juga tidak mendukung, nyatanya betapa hebatnya Persib Bandung itu di permainan kita, tapi di Asia Tenggara saja kita dengan sekelas Singapura
0: intinya apa yang mau disampaikan, silakan.
4: Intinya kita hanya euforia dengan permainan dengan itu, tapi kita tidak menghargai bangsa kita sendiri.
0: Baik Pak. Ya.
4: Oke.
0: Terima kasih Pak Ian di Madiun Jawa Timur. Baik, satu lagi Pak Satyo ya, kita tampung dulu ya. Nanti baru ditanggapi. Ada Pak Caswa di Brebes Jawa Tengah. Pak Caswa, selamat malam, selamat dini hari.
5: Selamat malam Bung Rudi dengan Pak Satyo.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
5: Salam Pancasila.
0: Iya.
5: Semangat selalu ya, sehat selalu semuanya.
0: Amin. Doa yang sama juga Pak. Silakan Pak.
5: Ini ya, kalau saya sih ya, orang ada kekurangan ya. Memang kalau nilai-nilai Pancasila ya, memang kalau menurut saya itu ya bagus sih, termasuknya RRI bisa membantu kepada orang-orang tunanetra meskipun tidak bisa menonton, tapi kan bisa mendengarkan kan, seperti itu.

0: yang kedua. Terus nilai Pancasilanya tuh juga belum ada. Karena apa? Pengaruh apa yang namanya penonton-penonton kita akhirnya jadi apa? Ribut. Itu kan berarti kan belum menyatukan Pancasila, Mas Setio. Jadi yang saya pertanyakan seperti itu. Kenapa di Indonesia ini pakai ribut, pakai judi lah? Kalau ada turnamen yang seperti ini kemarin aja, jangankan yang seperti dunia, ya apa ya? Piala dunia, pemain bola voli pun jadi ribut dari pengaruh penonton. Jadi itu kan berupa Pancasila itu jadi gimana, Bung Setio? Terima kasih. Ya,
1: terima kasih, Pak Jaswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio untuk menanggapi Bu Ria tadi, Pak Ian dan juga Pak Jaswa ini.
2: Iya, memang ini tantangan yang besar ya. Jadi apa yang terjadi di dunia sepak bola itu seringkali mencerminkan bahwa kita sebagai sebuah bangsa memang belum punya budi pekerti yang rukun ya. Sebagai contoh, sewaktu kemarin tim nasional kita bermain, terus ada pemain Persib yang namanya Beckham Putra itu mengalami sebuah pelecehan atau penghinaan oleh supporter ya, dengan ya tindakan yang sangat rasis. Itu menunjukkan bahwa kita memang ada orang-orang yang tidak punya begeti, tidak punya budi pekerti yang luhur, dan berarti dia tidak menghayati Pancasila. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Taslan ya, bahwa banyak supporter itu sebenarnya rusuh. Jadi yang ada itu adalah semangat kebanggaan yang semu terhadap klubnya, terhadap timnya ya. Kemudian menjadi sangat sektarian. Itu juga jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan ini bisa ditarik mundur ya, bahwa memang berarti kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, itu belum cukup pandai untuk membangun budi pekerti rakyatnya. Ini menjadi bahan kita bercermin gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang nilai Pancasila, mestinya tidak ada etika-etika yang buruk seperti tadi ditunjukkan oleh supporter yang menghina salah satu pemain tim nasional. Tidak ada juga kerusuhan antar supporter hanya gara-gara benci sama supporter pihak lawan gitu ya. Itu hal-hal yang memang layak menjadi bahan temenungan kita bersama. Memang sepak bola ini selalu punya dua sisi juga, Bung Rudi. Di satu sisi dia bisa menjadi sebuah wahana pemersatu, tapi kalau kita salah kelola, dia bisa menjadi wahana pemecah belah. Seperti yang terjadi di negara kita, supporter Persebaya Surabaya dengan supporter Arema Malang aja bisa berantem terus.
1: Enggak selesai-selesai. Artinya di sini konteksnya kemudian persatuan, Bat, ya. Yang jelas tertulis
2: betul,
1: dalam.
2: Betul. Jadi kita memang harus bisa mengelola isu ini dengan cerdas. Jadi sepak bola itu bisa menjadi wahana pemersatu, tetapi kalau kita salah, dia bisa menjadi pemecah belah.
1: Nah,
2: jadi kita memang harus betul-betul ya menangkap ini peluang untuk menjadikan sepak bola sebagai pemersatu. Nah, kemudian tadi ya Pak Roni ya,
1: Pak Jaswa.
2: Itu kan isunya isu bukan yang kedua.
1: Oh, yang kedua Pak Ian, Pak Ian di Madiun. Ya.
2: Ya, ya. Kan itu memang isunya isu nasionalisme ya. Nah, memang itu kan bicara tentang liga kita yang kebanyakan pemainnya itu diambil dari luar gitu ya. Tapi memang begini, Bung Rudi. Ini kita harus sama-sama memahami konteks ya. Di beberapa bidang kita itu sumber dayanya belum terlalu bagus.
1: Dan kedua juga ada regulasinya juga itu, Pak.
2: Beberapa bidang yang lain gitu ya. Sehingga mau tidak mau, kalau kita mau mengupdate level kita, kita harus mendatangkan tenaga ahli dari luar. Yang penting adalah kemudian ada sebuah transfer of knowledge ya. Itu. Nah, kalau dalam konteks sepak bola, kenapa di liga klub ya, liga klub Asia misalnya, itu kita kalah sama Singapura? Karena yang Singapura itu dia pemain asingnya lebih bagus. Ya, kemudian kenapa kita kalah sama Johor Darul Taksim di Malaysia atau sama Buriram di Thailand? Karena pemain-pemain asing mereka lebih bagus, bukan karena mereka mengandalkan pemain lokal. Sehingga mau tidak mau secara logisnya, klub Indonesia kalau mau bersaing ya dia harus membuat tim yang diisi juga oleh pemain asing dengan bagus. Tapi intinya begini, kita jangan mengharamkan ya, sesuatu yang datang dari luar, manakala kita memang betul-betul membutuhkannya sebagai sebuah wahana untuk transfer of knowledge, transfer of skill. Tetapi soal

0: semangat nasionalisme, kebangsaan ini juga tetap dipelihara. Bagaimana kita juga berani untuk mendidik orang-orang lokal kita supaya bisa berdiri sejajar gitu ya dengan mereka yang datang dari luar.
1: Yeah.
0: Itu Bung Redi.
1: Yeah. Yeah.
0: Dan... nah, soal kemudian judi dan macam-macam itu memang hal yang ya juga menjadi bahan belajar kita, Bung Redi, bahwa okay, olahraga itu seringkali memang dijadikan sebagai wahana perjudian. Itu nggak bisa diingkari. Makanya ada istilah judi bola ya. Itu udah menjadi industri tersendiri. Nah, memang semua hal itu bisa ada eksesnya, Bung Rudi. Jadi tinggal kita ini mau mengambil sisi yang mana. Nah, kalau saya sih pro tentang dunia olahraga dijadikan sebagai wahana membangun karakter bangsa, wahana untuk membangun persatuan bangsa. Dengan kita terus concern untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi termasuk soal judi tadi.
1: Iya. Baik. Dan juga mungkin saya tambahkan ya, ini Pak Setio,
0: iya,
1: untuk pemain iya asing ini memang sudah diatur juga oleh regulasi Federasi Sepak Bola Regional AFC Asia, berapa betul, banyak betul sebuah klub yang memang diperbolehkan. Iya. Kemudian untuk pemain naturalisasi, Jerman juga ada beberapa ya, banyak juga ini ya,
0: oh, naturalisasinya. Iya. Prancis, Maroko,
1: betul. Iya, Jepang pun juga awal-awal mereka bertransformasi seperti ini juga tidak sedikit pemain-pemain naturalisasi bahkan dari Brasil sekalipun itu yang diambil waktu itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, karena memang sekarang industri yang dilihatnya dan membuat trigger untuk kemajuan sepak bola di suatu negara. Oke, okay, saya tertarik dengan tadi yang Bapak katakan tentang bagaimana kita menyikapi sebuah kekalahan itu bisa diterima dengan baik, Pak. Ini kan seringkali menjadi trigger perpecahan atau keretakan dalam suatu di persatuan antara kita nih, Pak. Gimana nih menurut Anda nih, Pak? Halo, Pak Setio.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya.
0: Sudah baik lagi. Tadi ketemu musik.
1: Oke, okay, ya. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi kekalahan itu dengan baik? Karena tidak jarang juga kekalahan itu justru menjadi trigger perpecahan, keributan antara pendukung ini, Pak.
0: Iya, kita belajar dari kasus tim nasional belakangan ini, Bung Rudi.
1: Iya.
0: Ya, tim nasional kita semenjak ditangani oleh John Heitman itu udah main 4 kali.
1: Ya.
0: 3 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali kalah ketika kita melawan Bulgaria.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita ya bisa belajar, Bung Rudi. Di dalam kekalahan itu, kita cukup dewasa. Tidak banyak penonton kita yang hanyut di dalam kecewa. Kenapa? Karena kekalahan itu terjadi ketika kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat rakyat kita gitu ya, melihat para supporter timnas, mereka juga sudah mulai banyak yang dewasa. Jadi siap menerima kekalahan ketika pemain tim nasional kita sudah bisa-bisa. Nah, orang itu tidak menerima kekalahan ketika kita melihat tim nasional kita tidak tampil sebagaimana potensi terbaiknya. Itu yang terjadi ketika timnas kita ditangani oleh Patty Cleaver.
1: Yeah.
0: Kita kecewa bukan karena mereka kalah, karena tidak tampil sebagaimana mestinya.
1: Yeah, daya juangnya ya, Pak ya?
0: Daya juangnya tidak kelihatan. Gitu ya. Jadi kita akan menghargai perjuangan orang ketika nyata-nyata kita lihat. Hasil itu soal sekian gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, memang ini yang perlu kita betul-betul sadari, kita mengerti ya bagaimana kita menghargai proses, menghargai perjuangan orang ya,
1: yeah,
0: tidak mengecam orang hanya gara-gara sesuai dengan ekspektasi kita.
1: Aye.
0: Nah, tapi yang berikutnya juga, Bu Budi, ini di lapangan hijau ini kan soal keadilan itu menjadi isu sensitif.
1: Iya, betul.
0: Ya, itu ketika tim nasional kita diperlakukan dengan adil, kita kalah nggak masalah.
1: Iya.
0: Tapi begitu ada perlakuan tidak adil, wah kita memang bisa ngamuk. Nah, itu memang perlu perdebatan.
1: Iya. Kadang-kadang melawan ketidakadilan kan juga martabat suatu identitas yang kita bawa juga ini, Pak ya. Kita ke pendengar lagi nih, Pak Setio ya. Ada Bu Dinda ya, di Bogor. Ya. Bu Dinda, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat hari gini, Bung Rudi.
1: Iya, Bu Dinda.
0: Selamat malam.
2: Selamat dini hari, Bapak Setio.
0: Selamat dini hari, Bu.
1: Iya, silakan, Bu Dinda.
2: Alhamdulillah ya, di Jumat dini hari pas bolanya dimainnya nanti subuh ya.
1: Iya.
2: Pas ya, alhamdulillah. Pak Setio, saya melihatnya dari sisi yang lain ya mungkin ya.
0: Iya.
2: Bagaimana timnas kita atau timnas kita dan juga kita ya, para netizen ya, netizen 62 ya. Netizen 62 ya, yang terkenal luar biasa gitu kan ya.
0: Yeah.
2: Itu bagaimana rasa nasionalismenya tuh saat timnas kita tuh bertanding dengan negara lain.
1: Oke.
2: Okay. Itu para supporter itu luar biasa apa teriakan-teriakannya, yel-yelnya apa segala macam, betul-betul membela apa membela bangsa ya. Baik. Begitu ya Bung Pinky ya. Yeah. Kita yeah. jadi semangat gitu nontonnya. Terus yang kedua, bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya yeah. ya berkumandang di negara orang atau di negara sendiri atau di negara orang saat timnas kita menang. Okay. Itu rasa nasionalismenya tuh masih tinggi Bung Rudi dan yeah. Pak Kupin. Jadi saya melihatnya dari sisi yang itu. Kalau soal naturalisasi dan itu karena memang tim Indonesia, timnas kita tuh memang masih banyak kekurangan. Jadi naturalisasi itu penting sepertinya. Okay. Jadi nah, seperti itu aja sih tanggapan Pak Setia, Bung ya. Rudi.
1: Terima kasih Bu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari. Ya, dan ikut sekaligus mungkin bisa ditanggapi apa yang tadi ditanyakan Bu Dinda sekaligus sebenarnya. Ya. Batasan fanatisme kita sebagai pendukung tim nasional itu di mana sih Pak? Batasannya ini Pak? Silakan Pak
0: Satya. Ya, memang ini pertanyaan yang sangat penting dan ini bisa melebar kemana-mana ya soal fanatisme ini. Jadi memang wajar kalau kita punya pemihakan seperti kepada tim nasional kita. Ya, kita betul-betul punya emosi ketika kita turun ke lapangan dan kita diikat oleh kesadaran bahwa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, ini memang harus dipilah kemudian antara fanatisme yang destruktif dengan semangat kebangsaan yang sehat. Yang kita tidak boleh itu kan fanatisme yang destruktif gitu ya. Jadi kita mendukung tim kita sembari melecehkan lawan. Kita semangat gitu ya dengan segala ilmu tapi sembari kita menghina tim lawan gitu ya. Nah ini memang batasannya sebetulnya bisa sangat tegas menurut. Jadi kita mengunggulkan tim kita tanpa melecehkan orang lain. Kita menghormati orang karena toh ini sebuah permainan karena mereka juga mengusung semangat kebangsaannya sendiri kan. Gitu. Jadi lebih baik memang kita betul-betul menghormati semua pihak, melakukan terbaik lalu besar hati atas segala hasil yang kita terima. Mau menang mau kalah, no problem. Yang penting ya sebagai sebuah bangsa kita dipersatukan dengan negara lain, dengan bangsa lain kita tetap bersemangat.
1: Oke. Satu pertanyaan terakhir penutup di sesi pertama ini Pak Setio.
0: Baik.
1: Kalau Pancasila itu adalah sebuah tim sepak bola Pak, diberatkan sebagai tim sepak bola, seperti apa perannya dalam kehidupan bangsa ini Pak?
0: Iya, jelas ini pembangun semangat kebangsaan Bung Rudi. Ya, sebagai sebuah fondasi di mana kita berdiri bersama-sama untuk bergerak maju. Ya, memang dari sila 1 sampai sila 5 itu sesuatu yang harus dihayati bersama, dipegang teguh bersama, tidak dikhianati sedikit pun. Itu ya memang sesuatu yang menjadi PR kita bersama Bung Rudi. Mungkin bisa kita nanti bahas di sesi yang kedua.
1: Menarik ini. Iya. Oke. Pak Setio Hadjar Dewantoro, kita break dulu Pak ya untuk sesi pertama ini. Ya, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua Pak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti selepas warta berita kami akan hadirkan kembali sesi kedua perbincangan Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, menghadirkan narasumber kami Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% + -1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
6: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
9: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, Perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
10: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
11: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
12: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
13: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
14: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
15: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Terima kasih Braga Pro 3, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan lanjutkan sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
0: Sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema perbincangan kita dini hari ini adalah Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 dan 386-6712. Banyak hal tadi di sesi pertama sudah kita bahas, baik dari kenapa masyarakat dunia menyukai atau Piala Dunia itu menjadi sorotan besar, magnet yang besar. Dan ternyata tadi dijelaskan bahwa dalam sebuah permainan sepak bola banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita lihat di sana, baik dari sisi persatuan, toleransi, sportivitas, yang itu semua sebenarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang kita miliki. Dan kami juga sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Setyo Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setyo, selamat malam, selamat dini hari kembali, Pak.
3: Selamat malam.
0: Iya. Baik, Pak. Kita mulai sesi kedua ini, Pak Setyo ya.
3: Iya, baik.
0: Banyak poin menarik tadi yang dijelaskan di sesi pertama. Terkait dengan sebuah pertandingan terutama iya, dalam iya, hal persatuan, dalam konteks persatuan ini, Pak Setyo. Kenapa, Pak ya? Masyarakat kita itu lebih sering atau lebih mudah dipersatukan ketika mendukung tim olahraga atau mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia ini, Pak.
3: Ya, ini menarik ya pertanyaannya ya. saya coba menjawab sesuai dengan apa yang bisa saya mengerti, Bung Dudi ya. Jadi pertandingan sepak bola dan pertandingan olahraga lainnya itu kan itu membangkitkan sesuatu di ranah emosional, Bung Rudi.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi yang disentuh itu kan memang emosi kita gitu ya. Nah, kita yang biasa berbeda-beda, sibuk dengan kepentingan personal, yang itu ada di ranah ego, di ranah pikiran kan. Itu terlupakan sejenak ketika kita dipersatukan di dalam ranah emosi, Bung Rudi. Jadi semangat kebangsaan kita itu memang dimunculkan ketika kita diminta untuk mendukung ya satu tim nasional dengan identitas yang sudah sama-sama kita mengerti bersama. Jadi begitu ada merah putih itu, itu menjadi simbol yang membangkitkan kesadaran bahwa kita ini sama, kita di pihak yang sama. Ya itu memang perkara bagaimana emosi ini bisa dikelola dengan cara yang konstruktif ya, Bung Rudi. Sebetulnya pada sisi yang berbeda, yang berkebalikan juga itu bisa dikelola untuk hal yang destruktif. Kesamaan simbol ya itu jadikan sebagai pemicu untuk membenci pihak yang berbeda.
0: Tapi semangat persatuan tadi ketika kita mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia. Kenapa hal itu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak Satyo?
3: Ya, memang mestinya ada sebuah upaya yang berkesinambungan, Bung Rudi. Jadi tidak berhenti semangat persatuannya tumbuh di stadion, tumbuh di depan televisi. Tapi memang ini menjadi kultur atau budaya yang ya hidup secara nyata dalam keseharian dimanapun kita berada. Jadi kita harus memandang ini perkara sepak bola, perkara olahraga ini cuma satu instrumen. Nah, instrumen yang lainnya tidak boleh dilupakan. Keguyuban sosial gitu ya, itu tetap harus dibangun di hal-hal yang lain ya, sehingga soal persatuan ini bisa dibangun di banyak segmen, banyak aspek dengan berbagai pendekatan menurut saya.
0: Okay.
3: Termasuk tentu saja bagaimana soal pendidikan gitu ya, baik sekolah, keluarga, lingkungan ini krusial sekali. Tanpa itu ya semangat persatuan akan gampang sirna.
0: Baik, kembali ke pentas Piala Dunia 2026 ini Pak ya, yang diikuti oleh 48 negara yang bertanding di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan di awal tadi Pak Satya sudah sempat menyinggung, ternyata tidak sedikit pula ada beberapa negara yang negaranya cukup kecil, berpenduduk sangat sedikit, tetapi mereka bisa tampil di pentas dunia dan akhirnya mendapat sorotan besar dari publik dunia. Nah, apa yang atau pelajaran dari negara-negara tersebut Pak, atau yang lainnya lah, yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan di Indonesia ini Pak?
3: Ya, memang harus diakui Bung Rudi bahwa tantangan di setiap konfederasi ini bisa berbeda. Ya, di Amerika Tengah misalnya, di mana Curacao berada, tentu level kompetisinya berbeda dengan kita yang ada di Asia, di mana ada Jepang, ada Qatar, ada Arab Saudi ya. Nah, jadi ya ada aspek luck ya, keberuntungan itu tidak bisa dielakkan karena posisi geografis. Tapi juga kita harus mengerti bahwa mereka bisa berhasil itu karena ada totalitas, ada kesungguhan, ada kerja yang luar biasa. Saya sebetulnya sangat menghargai ya dulu bagaimana cara Sintayong melatih kita. Dia mengerti bahwa problem kita itu sangat fundamental, mulai dari soal kemampuan fisikal, soal mentalitas. Jadi dia bangun dulu di situ. Sebetulnya dia mulai di track yang benar gitu ya, tetapi memang sepak bola seringkali juga ada faktor-faktor politis gitu ya, sehingga akhirnya misi dia gagal lah begitu ya. Nah, saya semangatnya tumbuh lagi ketika melihat John Heitman gitu ya. Jadi dia menanamkan mentalitas yang bagus, mentalitas kebersamaan, kerja keras, semangat, dan dia tunjukkan dengan sebuah keteladanan. Pelatih itu kan pemimpin ya. Nah, coba lihat bagaimana cara John Heitman melatih. Coba lihat bagaimana cara John Heitman juga ketika memimpin pertandingan. Dia tidak pernah duduk, dia terus teriak, dia terus memberi instruksi gitu ya. Dia gak santai-santai melihat anak buahnya bertarung. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, jadi ini memang hal yang memang harus ada kalau kita mau berhasil, tetapi keberhasilan tidak bisa dengan proses yang singkat. Ya, jadi kita harus menghargai bagaimana negara-negara yang secara skala kecil bisa berhasil, ya mereka investasinya
0: memiliki
3: panjang.
0: Itu ya.
3: Ya, memiliki itu tidak mungkin tidak.
0: Iya, iya, iya. Dan tentu ketika komponen-komponen itu dijadikan satu sebuah tim yang kuat tadi ini untuk tampil di pentas dunia, secara tidak langsung otomatis akan memunculkan rasa kebangsaan yang juga luar biasa tentu ini, Pak Satyo ya.
3: Tentu, Bung Rudi. Jadi kalau kita kemudian kontekstualisasi, kalau kita mau melihat bangsa kita maju, itu memang harus dari pemimpinnya betul-betul dia punya semangat luar biasa, punya ya bahasa kita jiwa patriotik ya, bisa menjadi teladan, menyemangati dengan sebuah apa namanya sikap yang otentik gitu ya. Itu akan menggerakkan semua lini untuk bisa mendukung.
0: Okay. Ya.
3: Nah, ini dalam konteks sepak bola kita bisa melihat di tim nasional kita sekarang sudah ada di arah yang benar. Mudah-mudahan tidak ada politik yang
0: nanti amin.
3: Mengubah konstelasi ini ya gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Baik, kita terima lagi pendengar ini Pak Satyo ya. Ada Pak Hanafi di Padang, Sumatera Barat. Pak Hanafi, selamat malam, selamat dini hari.
4: Selamat malam. Selamat dini hari, Pak Bung Ludizen, Bang Setiaja, Dewan Solo, Kilau Pancasila.
0: Baik, silakan, silakan Pak Hanafi.
4: Ya, ini kalau untuk sepak bola itu kan ini udah main adil, tapi penontonnya malah tidak menerimanya karena ini banyak ini karena perbedaan skor, karena selanjutnya ini masalah prediksi. Kalau prediksinya meleset, jangan ya mendingan harus diterima gitu. Harus terima kita hidup berpancasila bukan untuk memusuhi manusia gitu. Dan untuk satu lagi ini, kalau apapun hasilnya tuh yang penting tetap sportif dan jangan itu tawuran antar kelompok karena perbedaan skor menang kalah itu. Itu aja Bang Bung Rudi.
0: Terima kasih. Selamat malam Pak Hanafi di Padang. Kita tampung dulu ini Pak Setio ya.
3: Baik.
0: Dari Padang kita ke Sulawesi Barat, tepatnya di Majene. Ada Pak Alif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Alif. Halo Pak Alif.
5: Iya Pak.
0: Iya, silakan Pak Alif. Ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang hendak disampaikan ini Pak Alif?
5: Ya, saya mendukung Argentina, Pak.
0: Mendukung Argentina yang menang ya.
5: Iya, Pak. Insya Allah, Pak.
0: Hat-trick Lionel Messi ini. Ya.
5: Ya, kosong, Pak.
0: Ya. Apa yang mau disampaikan, Pak, terkait dengan tema kita, refleksi?
5: Ya, ya. Tahun ini Piala Dunia menang Argentina, Pak.
0: Prediksi ya, berarti ya. Oke.
3: Prediksi dan harapan.
0: Iya, iya, iya. Oke.
5: Kalau dari Indonesia, Pak.
0: Iya. Baik, itu saja Pak Alif.
5: Iya.
0: Iya, baik Pak Alif. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Iya.
3: Selamat malam.
0: Iya, kalau Pak Hanafi tadi menyoroti terkait dengan kerukunan ya, Pak ya, persatuan tadi menerima atau nilai sportivitas dijunjung tinggi, apapun hasil sebuah pertandingan itu harus bisa kita terima dengan disikapi dengan baik. Iya, silakan, Pak. Tapi ngomong-ngomong kalau Pak Setio, siapa dukungannya Pak? Pak Alif Argentina nih Pak.
3: Yang kali ini saya sudah kandung cinta sama timnas Indonesia, jadi nggak bisa pindah
0: kelain hati.
3: Sayang sekali kita nggak masuk Piala Dunia, jadi saya dukung siapa-siapa lah.
0: Oke, okay. Ya mungkin bisa langsung ditanggapi Pak apa yang disampaikan Pak Nafi dan Pak Alif tadi.
3: Itu tadi kalau kita mengacu pada sikap Pancasila gitu ya. Memang mengakui kekalahan, mengakui keunggulan pihak lawan itu bagian dari jiwa kesatria yang harus ada sebetulnya. Jadi memang kita nggak usah cari alasan banyak kalau kita kalah, ya sudah memang kalah, ya sudah. Jadi ini penting untuk dipraktikkan di dalam berbagai aspek kehidupan termasuk juga politik. Politik kan kalau dalam konteks demokrasi kan menjadi sebuah kompetisi ya. Tentu ada menang, ada kalah gitu ya. Ya kalau kalah nggak usah heboh. Kalah ya kalah, kita mengakui kecerdikan orang lain, mengakui keunggulan lain, selesai gitu ya, nggak usah diperpanjang gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang Argentina ya, saya ingin ya mengajak teman-teman belajar di sosok Lionel Messi. Jadi di dunia sepak bola ada beberapa pemain yang terkenal punya talenta luar biasa. Messi salah satunya. Tetapi tidak semua orang menjadi mega bintang. Tidak semua orang bisa digelari sebagai pemain terbesar sepanjang masa. Kenapa? Ya tentu saja karena talenta yang besar tanpa diiringi oleh ketekunan di dalam berlatih, tidak diimbangi oleh yang namanya konsistensi dalam menjaga sikap mental, gak akan berhasil. Nah sebaliknya, kita melihat ada beberapa pemain yang tidak terlalu berbakat gitu ya, tapi bisa bertahan lama, bisa menjadi bintang dalam jangka waktu yang
0: cukup lama,
3: tidak sebentar gitu ya. Nah itu menunjukkan memang kerja keras itu bisa mengalahkan keterbatasan di dalam soal talenta. Nah ini yang memang perlu dipelajari oleh semua orang, bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi bangsa Indonesia ini akan maju kalau setiap orang itu punya mentalitas seperti Messi, mentalitas seperti Cristiano Ronaldo. Nah bahkan kalau kita bicara tentang Ronaldo, ada banyak sisi baik yang harus kita pelajari. Bung Rudy, ini sikap Pancasila sebetulnya ya. Ronaldo itu begitu dia berhasil, tidak pernah melupakan ibunya. Ya, bukan hanya tidak melupakan ibunya, dia tidak melupakan sahabat-sahabat. Ya, bukan dengan cara merampok gitu ya, tapi memang dia berbagi apa yang dia dapatkan secara halal dari pekerjaan dia. Itu sikap humanis yang luar biasa menurut saya.
0: Dan itu patut kita tiru itu Pak, seperti itu ya.
3: Betul, termasuk kan Ronaldo punya anak angkat Martinus yang
0: korban dari Aceh.
3: Gitu. Jadi itu sikap-sikap Pancasilais yang ditunjukkan oleh beberapa pemain besar yang layak untuk kita tiru, Bung Rudy.
0: Baik. Kita sapa lagi pendengar ini, Pak Setio.
3: Iya, baik.
0: Bu Indra di Cirebon. Selamat malam, selamat dini hari, Bu Indra.
6: Selamat dini hari, Bung Rudy.
0: Iya, Bu Indra.
6: Iya. Ya, kami pernah berbincang juga Bung Rudy di acara ini, barangkali Pak Setio ingat ya.
3: Iya
6: dengan Bung Fajar Nugroho. Nah sekarang ini Pak Setio ini Bung Rudy ini presenter

0: Tonton TVRI, bukankah ini sedikit implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah? Bagaimana Pak Setio menanggapi ini? Terima kasih juga Bung Rudi.
1: Iya, terima kasih Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu Pak Setio ya.
0: Iya baik. Iya,
1: ada dua pendengar, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin, ada Pak Nanang di Mataram. Saya sapa dulu Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mulyadi.
2: Hari Bung Rudi, iya. Selamat dini hari Bung
1: Pak Setio, Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Mulyadi.
2: Ya, kalau menurut saya ya, ini Piala Dunia ya. Kalau di Piala Dunia yang nyata tidak Pancasilais itu yang pemain-pemain Arab. Gimana itu, Pak? Berguling-guling di melawan Indonesia juga, berguling-guling melawan Uruguay juga. Sampai pelatih Uruguay itu membela Indonesia loh.
0: Iya.
2: Ya itu satu. Terus kalau yang di luar Piala Dunia, yaitu perundungan terhadap apa ini, PK Putra itu, itu bukan Pancasilais itu.
0: Jelas
2: Pak. Iya, itu perundungan itu.
1: Iya.
2: Nah itu harus kalau mau masuk stadion diingatkan apa penonton itu dilarang membuli pemain dan pelatih juga wasit. Nah itu jadi ini tugasnya siapa ya, tugasnya penyelenggara mungkin.
1: Baik.
2: Nah itu aja. Terima kasih Bung Rudi, selamat dini hari.
1: Terima kasih Pak Mulyadi. Salam olahraga jaya Pak Mulyadi. Pak Nanang di Mataram, selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
3: Selamat dini hari Bung Rudizen ini ya.
1: Iya betul Pak Nanang. Ada Pak Setio Hajar Dewantoro narasumber kita.
3: Kemulai lagi Bung Rudizen dini hari. Ada kopinya tuh.
1: Kopi. Selalu Pak, saya ditemenin tadi Pak. Iya, silakan Pak Nanang.
3: Iya, ini nilai-nilai Pancasila yang ada pada saat di Yanani apa FIFA World Cup 2026 ini, yang pertama saya lihat adalah patriotisme yang
1: kita, patriotisme. Oke.
3: Ya, itu berjuang demi negaranya, sifat perjuangan, sifat yang menggebu-gebu membara untuk membela mati-matian negaranya dalam memenangkan pertandingan itu adalah jiwa-jiwa Pancasila, patriotisme gitu Mas.
1: Oke.
3: Terus yang kedua itu nasionalisme.
1: Patriotisme, ini, nasionalisme,
3: ya. Kecintaan terhadap negaranya. Ya, berjuang membela negaranya, cinta dan setia kepada negaranya sampai titik darah penghabisan, yaitu jiwa-jiwa yang tertanam pada Pancasila, yaitu patriotisme dan nasionalisme ya saya lihat.
1: Oke.
3: Iya. Mungkin setuju atau tidak bagaimana Bang Rujen?
1: Baik, ya. Baik Pak Nanang, terima kasih banyak Pak Nanang ya untuk partisipasinya ya, Pak.
3: Terima kasih banyak ya.
1: Iya, salam sehat Pak Nanang di Mataram. Silakan Pak Setio memberikan tanggapan disampaikan Bu Indra tadi. Ini sama saja dengan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dapat menyaksikan tayangan Piala Dunia 2026. Pak Mulyadi tadi juga menyoroti sportivitas dan Pak Nanang yang terakhir tadi juga memberikan tanggapan. Silakan Pak Setio.
4: Baik, terima kasih Bung Rudi. Memang bagaimanapun juga kita harus objektif dalam melihat segala sesuatu ya. Jadi dari sisi masyarakat kita juga harus fair melihat pemerintah yang juga ada upaya-upaya yang baik, upaya-upaya yang konstruktif ya. Kan ini RRI, TVRI itu kan bagian dari pemerintahan ya, dengan lakukan

0: ya kebijakan menyiarkan Piala Dunia ini udah menyenangkan rakyat, jadi ya wajar kalau kemudian rakyat berterima kasih tentang semua itu, dan itu dihayati sebagai sebuah bentuk keadilan sosial ya. Yeah. Oke, jadi memang itu perlulah. Jadi kita mengapresiasi siapapun yang sudah berbuat yang benar ya. Itu. Nah, yang kedua memang yang tadi disampaikan oleh
1: Pak Mulyadi di Banjarmasin.
0: Pak Mulyadi ya. Ya, betul. Ini sesuatu yang sangat mendasar ya, berkaitan dengan budi pekerti ya, Bung Rudi. Memang ada sebagian pihak yang dia itu tega untuk melakukan apa saja demi mencapai tujuannya ya, kemenangan. Jadi rela untuk melakukan segala cara supaya mendapatkan apa yang diinginkan ya. Ini kan metode-metode yang kalau dalam bahasa politik sebut sebagai metode Machiavelli ya. Jadi ini banyak kita temukan di dunia politik ya, ternyata karakter ini dibawa atau dipertunjukkan di dunia sepak bola ya, ketika bermain tidak sportif, mengelur-ngelur waktu, guling-guling gak jelas gitu ya. Gitu ya. Memang, nah saya bersyukur ketika melihat tim Indonesia gak kayak begitu. Yeah. Tim Indonesia itu termasuk yang cukup sportif ya, terutama yang ini ketika pemain-pemain yang diaspora ini mulai muncul di tim kita, mereka punya mentalitas yang sudah lebih bagus, tertata gitu ya. Gitu. Kita ingat zaman dulu kita pernah memalukan kita sepak bola gajah, Bung Dudi.
1: Iya, ingat saya tuh di liga dalam negeri kita. Iya.
0: itu memalukan sekali ya. Nah, sekarang kita mulai bersyukur bahwa kita tidak menjadi tim yang dikecam seperti tim Arab Saudi karena guling-guling tadi ya, atau menggunakan kekuatan wasit misalnya untuk membantu mereka supaya menang melawan tim yang lain gitu ya. Nah, memang ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Jadi dalam konteks Pancasila ya, kita diharapkan boleh punya tujuan, boleh punya harapan menang gitu ya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan menggunakan sikap-sikap yang pengecut, sikap-sikap yang licik. Karena itu mengingkari prinsip ketuhanan maupun kemanusiaan, dan tentu saja mengingkari prinsip keadilan, Bung Rudi. Nah, soal tadi Pak Nanang bicara tentang nasionalisme, tentang patriotisme, ya kita mengakui bahwa itu benar ya. Nah, kita menghargai ya orang-orang yang rela berlelah-lelah gitu ya untuk membesarkan dan memuliakan negara dan bangsa masing-masing. Ya, memang itu patut kita contoh, Bung Dedi. Tentu tidak hanya di konteks sepak bola ya, tapi nanti di dunia pertanian, di apapun juga lah, di sektor lingkungan, sektor ekonomi. Kita wajib itu punya mentalitas kayak begitu, Bung Dedi.
1: Tapi pen tidak apa yang tadi disampaikan pendengar dan juga ditegaskan oleh Anda nih, Pak Satyo ya, banyak hal tentu yang bisa kita ambil dari sebuah pertandingan sepak bola atau dalam dunia industri sepak bola tadi, mulai dari rasa kebangsaan, kemudian sportivitas, persatuan, bahkan kedisiplinan yang tentu diyakini sebuah negara memiliki disiplin, masyarakatnya akan memajukan negara itu sendiri. Nah, hal-hal positif tadi yang kita bisa lihat ini bagaimana dapat diterapkan di anak-anak muda saat ini, Pak?
0: Tentu saja ini soal pendidikan, Bung Rudi. Jadi ini kita bicara tentang karakter ya, karakter atau budi pekerti. Ya, ini hanya bisa dibangun ketika model pendidikannya memang tepat. Nah, pendidikan olahraga, latihan olahraga dengan cara yang penuh dengan kedisiplinan, itu akan mengasah ini, Bung Rudi. Nah, ini sekedar sebuah letupan pemikirannya, Bung Rudi, bahwa namanya manusia itu kan punya talenta berbeda-beda. Jadi kalau kita mengacu kepada teori multiple intelligence-nya Ward Gardner, yang namanya kecerdasan itu macam-macam, termasuk kecerdasan fisikal. Nah, di bangsa kita gitu ya, sebetulnya ada banyak pihak atau banyak orang gitu ya, itu yang memang dia punya secara natural itu bakatnya bakat olahraga karena dia punya kecerdasan fisikal. Nah, yang seperti ini, ini mestinya nggak usah digebet jadi ahli matematika, ahli ekonomi. Jangan. Fokus aja suruh jadi pemain bola kah?
1: Versi terbaik dari diri sendiri ya, Pak ya?
0: Iya, karena kita tuh harus efektif, efisien ketika melakukan pendidikan. Itu. Ya, nah buat teman-teman yang lain yang memang dia punya bakat yang lain-lain bisa digembleng ke sana. Tapi ya memang cara membangun bangsa itu mestinya memang kita punya strategi yang beragam, mempertimbangkan betul bagaimana potensi dan kekuatan kita.
1: Oke, ini menarik.
0: Saya misalnya melihat Bung Rudi, orang-orang Papua gitu ya, banyak yang fisiknya bagus-bagus, tinggi-tinggi.
1: Iya.
0: Itu mereka itu nggak usah diusur yang aneh-aneh gitu ya, udah fokus aja kemauan fisiknya digeber, itu pasti jadi Bung Rudi. Mereka bisa mandiri, mereka bisa berdikari, mereka bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Baik, artinya potensi-potensi itu bisa kita miliki sekarang, tinggal bagaimana nilai-nilai luhur di Pancasila itu juga bisa diterapkan dalam lewat kehidupan pendidikan. Lewat pendidikan tadi ya Pak ya.
0: Karena pendidikan itu mekanisme untuk membuat orang menginternalisasi sebuah nilai. Ada pembiasaan, ada pembangunan mindset atau pola nalar. Ya nanti pada akhirnya menciptakan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
1: Setiap kita bicara olahraga tentu seringkali kita juga menyebut, membaca, melihat slogan sportivitas atau fair play ini yang selalu hadir. Nah, paling tidak bagaimana itu Pak? Cara paling mudah untuk menghadirkan fair play dalam dunia olahraga juga kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari ini Pak.
0: Iya, kan jelas untuk bahwa sikap sportif, sikap fair play itu adalah manifestasi atau realisasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan, Bung Rudi. Jadi tentu saja bagaimana orang bisa bersikap seperti itu kalau dia memang punya nalar yang sehat. Misalnya ya, ada orang yang betul-betul punya kesadaran ketuhanan yang tepat. Dia pasti punya yang namanya sikap humanis, sikap yang adil juga. Tidak akan tega untuk berbuat jahat, tidak akan tega untuk berbuat baik. Tapi kalaupun orang tidak sampai ke level itu ya, dia punya sebuah penalaran yang jernih saja, bahwa tidak ada orang yang mau kan diliciki, tidak ada orang yang mau diperlakukan tidak adil. Jadi ada prinsip emas kan, jangan engkau melakukan hal-hal yang engkau sendiri tidak suka ketika itu diperlakukan kepadamu. Jadi mestinya orang itu punya sikap kontemplatif. Karena setiap orang tidak suka diliciki, tidak suka diperlakukan tidak adil, jangan lakukan pada orang lain dong. Karena keberhasilan yang didapatkan dari sikap licik, sikap manipulatif itu tidak ada nilainya, tidak mulia. Kan itu di semua bidang begitu. Bisnis licik, politik licik, nggak ada gunanya sebetulnya.
1: Baik, Pak Satyo, sebagai penutup dari perbincangan kita dini hari ini Pak, pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kita semua, anak-anak muda juga yang sedang menikmati euforia Piala Dunia, apa hal penting yang bisa kita ambil sebagai konklusi yang bisa kita ingat, kita terapkan ini Pak? Silakan.
0: Pertama Bung Rudi, kita boleh berharap di tahun 2030 timnas kita bisa
1: lolos Piala Dunia,
0: manggung di Piala Dunia.
1: Amin.
0: Akan membawa kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa, akan mempersatukan kita untuk sama-sama mendukung ketika ada di Piala Dunia. Nah, tetapi tentu saja sebuah cita-cita besar tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras, tanpa kedisiplinan, tanpa persatuan dan kebersamaan. Jadi semua juga pada akhirnya tergantung ketulusan niat kita, Bung Rudi. Kalau kita niat sejak awal sudah belok, semua hal yang tadinya bagus bisa tiba-tiba bubar berantakan. Nah ini menurut saya nilai Pancasila yang harus kita hayati. Jadi kita dalam melakukan apapun memang ketulusan itu adalah modal paling penting, Bung Rudi.
1: Ketulusan jangan adalah modal paling penting.
0: Jangan sampai ada motif-motif terselubung yang egoistik. Begitu Bung Rudi.
1: Menarik ini Pak, obrolan kita dini hari ini ternyata dibalik setiap pertandingan, setiap kompetisi ada banyak pelajaran tentang persatuan, kerjasama, disiplin, penghormatan kepada sesama dan semangat terus untuk berkembang. Terima kasih banyak Pak Satyo untuk perbincangan yang menarik di dini hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak, salam sehat, selamat pagi sekarang ini Pak.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan narasumber kami Satyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam perbincangan kami di pagi hari ini.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.000 lebih peserta batch 3 program permagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
2: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
3: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
2: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Avina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Avina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
5: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
7: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
5: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali pagi ini edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan di pagi ini. Pendengar, beberapa saat lagi kami akan menyiarkan secara langsung siaran Pesta Bola Dunia 2026 di Grup B yang akan bertanding Kanada bertemu Qatar dari Stadion BC Place Vancouver. Baik mendengar, kita nantikan siaran langsung yang akan disiarkan oleh Pro 3 RRI.
1: Kanada kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
2: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Issa Laye. Dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola. Dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya. Tendang jauh ke depan. Sudah melewati garis tengah. Dan maksudnya kepada pemain depan, yaitu Yusuf Abdurizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnston membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David Malik-Liuk, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek. Pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali. Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya. Namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea. Richie Larea 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Eustaquio, berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1. Dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung, sayang sekali pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Boeghorlès. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki

0: Qatar, dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mistar gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Bulem Huki dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Bulem Huki sudah dilakukan tendangan keras. Ah, sayang sekali mendengar membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
1: Pertandingan memasuki menit ke-9 39 detik di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan penjuru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif. Dari sektor kanan sudah dilakukan ancam ke mulut gawang namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Di sana ada Derek atau maksud kami pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Meluk-meluk ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang. Umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14. Di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Omam Ahmed. Merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola. Tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro. Umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi dicocor, dibuang saja oleh Johnston. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif. Ini sayap serang dari Qatar. Nomor 14. Sana ada Ahmed. Sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif. Balikan lagi kepada Ahmed, namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnston kepada Stephen. Merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor kiri, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang, umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnston. Johnston aliran ke kanan. Ada nomor punggung 8 di sana. Ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20. Umpan. Ah, sayang sekali tadi tidak mampu dikuasai sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola kepada Johnston. Johnston kepada nomor punggung 17 melewati Tajon. Umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis. Umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang. Namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam. Jonathan Davis meliuk-liuk dia. Kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar, namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar, umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan, tadi maksudnya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stefan. Stefan umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya, namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi. Memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni Johnstone dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnstone kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepada Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi, mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Ali Ahmed sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan upaya saja. Oh, masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada. Namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8 ada Ed Milson Junior, sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani, bisa dicermati bagaimana sejak kick off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
2: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya, dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
1: Satu peluang lagi, Kanada. Mampus itu banget. Gol! Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2. Umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnstone alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada. Ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar. Namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin, sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026. Menarik. Bung Topan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
2: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka, dan Chile Larin membuktikan

0: Sektor kanan, ah sayang sekali, diblok tadi oleh nomor punggung 4 yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh Timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain Timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain Timnas Kanada berada di kotak 16. Dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio. Ternyata dipotong oleh para pemain Timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain Timnas Qatar. Ada Richilaria. Richilaria melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan. Berikan kepada Luc de Pocolores, nomor punggung 4. Luc saat ini maju melewati garis tengah. Berikan kepada Tajon Bukanan, maksudnya sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abunada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari Timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julen Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini Timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cop heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain Timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abunada melakukan tembakan ataupun tendangan, dan sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada, Alistair Johnston, yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari Timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari Timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari Timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam, sudah berada di kotak terlarang dari Timnas Qatar. Akan segera dilakukan. Ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor punggung 22 Richilaria, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari Timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari Timnas Qatar yaitu Bulam Huki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Huki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari Timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bu?
1: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis, karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol, berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol, pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
0: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya, Bung, ya.
1: Ya.
0: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abunada. Ya, tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdurizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luc berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke, maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar, dan kali ini hanya melempar apa menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, timnas Kanada mulai membangun serangan kali ini dengan Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan Asing. Sekali bola berhasil direbut. Ini kembali timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Ah, sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
2: Ya, pertandingan memasuki menit ke 24 dan wasit meniupkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif, ini juga belum kita lihat begitu baik.
1: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan Kanada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik. Bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
2: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda hydration break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini. Jadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
0: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcelo Reyes segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke 27 timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Michel. Pedro Michel berikan kepada Issa Aye. Dan sekali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja. Sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada. terpaksa dijatuhkan yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Umpan pendek dia berikan kepada Luke. Umpan matang dia diberikan pada Tahun Buchanan. Langsung tendangan lah. Ya, gol! Gol pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abu Nada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
2: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David tepatnya di menit ke-28 menjadikan Kanada unggul 2-0 dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi namun tidak jadi menendang. Tampaknya ngambil acang-acang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Issa Laye namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 bernama Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Afif namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Steven dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif mendapat gangguan dari Steven, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Oh, apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada Hajon Buchanan dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tempatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa ya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14 Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
1: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikitpun peluang. Menariknya Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
2: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas ya, yang akan diberikan oleh Kanada.
1: Ya,
2: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
1: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi ya, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
2: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerye yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, umpan gawang. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afim dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh ke luar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-riuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya.